Oke guys, kita sedikit berbagi informasi ya, tips untuk kita semua. Ini mengenai apa? Mengenai 9 ya, sukses di usia muda. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak mau sukses? Pasti semuanya mau dong ya. Mau meraih sesuatu kesuksesan yang baik ya. Namun terkadang kesuksesan itu tidak bisa terwujud ya dengan sempurna. Ya, karena ada beberapa hal yang seringkali memfaktori hal tersebut bisa terjadi ya. Terjadi ketidaksuksesan dalam hidup kita. Ya, antara lain mungkin kita adalah orang yang suka pemalas, bangunnya siang, apa segala macam. Siapa tuh yang suka bangun siang? Ayo jujur ya. Aduh, saya cuma mau bilang nih, itu bukan ciri-ciri orang sukses kah, teman-teman ya. Terus kalau mau sukses, kita juga harus punya arah tujuan itu yang pasti ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman ya kan. Kalau tidak punya arah tujuan yang pasti ya, cuma asal ngomong dan asal ikut situasi aja, kayaknya sulit deh ya kan. Sulit untuk kita mau apa sih, mau berfokus pada satu tujuan kan begitu ya. Contoh gini teman-teman, saya kasih contoh ya, saya ingin sukses dalam usaha ini si A gitu kan. Nah, usaha mungkin cuci motor ya kan, usaha cuci motor. Oke ya, fokus pada satu tujuan itu ya. Nah, jangan ya apa sih, tujuannya sudah bagus tapi tindakannya itu seringkali berbeda, bertolak belakang dengan arah tujuan yang ada kan, seperti itu. Dan nanti buat Anda susah sendiri, seperti itu teman-teman ya. Oke, next, lebih lengkapnya lagi teman-teman, kalau kita mau bilang ya, menjadi orang sukses di usia muda merupakan hal yang butuh pengorbanan. Pasalnya sukses tidak bisa diraih begitu saja guys, tidak semudah kita membalik telapak tangan. Karena apa? Karena butuh namanya kerja keras, ya kan? Butuh namanya imajinasi, ya kan? Kenapa saya bilang harus butuh namanya imajinasi? Imajinasi itu kalau nggak ada dalam otak kita, ya otomatis kita tidak akan tahu, ya hal-hal apa saja yang nantinya akan kita hadapi, kan seperti itu. Nah, terus gimana caranya untuk kita bisa hadapi kan gitu. Jadi itu perlu ada imajinasi untuk kita. Ya, perlu ada bayangan-bayangan di pikiran kita. Ya, supaya apa? Supaya itu menjadi gambar kita di luar, ya kan? Di luar imajinasi kita kan gitu, ya. Nah, supaya kita bisa mengatur semua hal itu dengan sebaik mungkin, ya. Agar kedepannya itu usaha yang kita tujui itu bisa berhasil dengan sempurna kayak gitu. Jadi saya bilang imajinasi itu penting banget untuk kita miliki dalam otak kita, ya kan? Nah, kan kita berangan-angan. Contoh aja, ya, iya, enak ya, sukses ya, jadi penyiar, ya kan? Ya enak ya, sukses ya, jadi pengusaha ruko, ya. Nah, kamu pasti punya imajinasi akan bermain, ya. Nah, kamu pasti akan bayangkan, saya kalau jadi begini, gini, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sudah membayangkan, sudah apa segala macam, ya pasti kamu akan ada keputusannya, gitu. Saya harus bisa, saya harus perbaiki, kayak gitu. Dan pasti akan ada tindakan, kayak gitu. Ada tindakan selanjutnya, yang sepastinya Anda akan mencoba, kan gitu. Nah, tapi kalau enggak dan lain sebagainya, ya sama aja. Anda punya imajinasi, punya sama saja. Kalau Anda punya tujuan yang tidak pasti, ya semuanya itu akan sia-sia untuk Anda punya pencapaian kesuksesan di saat Anda masih muda, kan gitu. Nah, contoh kecil lagi, ya saya ingin jadi penyanyi, kan gitu. Nah, tapi kalau kalian tidak punya arah tujuan yang pasti, ya sama-sama saja gitu kan. Asal nyanyi-nyanyi aja, asal ngetren-ngetren aja, ikut-ikut gaya saja, ya itu sulit ya kan. Itu harus punya keseriusan, keseriusan dalam membangun arah tujuan yang baik untuk masa depan kamu yang sukses, ya kan gitu teman-teman ya. Jadi bukan kesuksesan itu dimain-main dengan arah tujuan yang kamu
buat-buat tidak sesuai gitu ya. Nah, harus sesuai dong gitu ya. Oke guys, lanjut ya. Karena setiap cerita kesuksesan berawal dari kemauan yang kuat dan usaha keras tanpa kenal lelah. Agar sukses di usia muda ya, itu bisa tercapai. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang orang itu lihat ya kan, orang selalu beranggapan orang sukses itu banyak duit ya kan. Wih, kok sudah sukses ya, lihat dia punya mobil mewah, rumah besar ya, dibilang sukses ya kan. Tapi kamu nggak lihat prosesnya seperti apa ya kan. Kamu nggak belajar dari setiap proses-proses yang teman-teman kamu hadapi kayak gitu. Kamu cuma bisa menilai teman kamu itu ketika dia punya segalanya ya kan. Tapi coba kamu lihat dari dia punya titik terendahnya seperti apa. Nah, sehingga itu kadang orang itu berpatokan di kemewahan. Orang tidak berpatokan pada ilmu yang temannya miliki. Kayak gitu. Nah, orang tidak tanya, kok sukses ini bagaimana ya kawan? Saya mau tanya. Ya toh? Nah, saya mau belajar dari kau dulu, karena kau sukses sekali. Nah, orang tidak bertanya seperti itu. Orang cuma lihat, kok punya mobil mewah, rumah besar, apa segala macam. Kok punya kafe, kok punya usaha di mana-mana. Kayak gitu. Kok jadi polisi, kok jadi tentara. Orang cuma menilai kamu itu dari segi profesi yang sudah kamu miliki. Tapi orang tidak belajar tentang pengalaman demi pengalaman yang kamu miliki. Kayak gitu. Bagaimana cara menghadapi tantangan demi tantangan, apa segala macam ya. Terus gimana ketika jatuh bangun dalam membangun usaha, apa segala macam. Dia tidak belajar dari situ. Dia cuma mau belajar itu ketika kamu punya hasil sudah ada. Tak, sudah. Ya. Nah, dan tidak mau belajar dengan kisah-kisah yang kamu miliki, yang gitu. Nah, itu yang sulit di situ, teman-teman. Ya kan? Nah, beda hal kalau orang yang mau belajar, otomatis orang akan tahu. Orang akan tanya, gitu kan? Nah. Ih, kawan, saya tahu pasti kau dulu begini-begini. Ya. Atau mungkin kadang orang bilang, dulu kok begini, sekarang kok begini luar biasa . Bagaimana kah kawan kok bisa apa saya kok bisa berada sampai titik seperti ini? Padahal kok dulu tuh, susahnya susah punya gitu kan? Kok kadang orang hina kau begini begitu? Nah, apa sih resepnya kawan? Ya mungkin kok bisa bagi sedikit untuk saya, karena saya pengen ya kan? Saya pengen sama seperti dirimu kayak gitu. Ya, jarang orang mau berkata sedemikian ya, karena orang cuma melihat hasilnya saja. Mereka tidak lihat mereka punya pengorbanan itu seperti apa sampai bisa menggapai hasil yang ada kan gitu. Karena orang itu gak mau susah ya. Padahal kalau kita mau berpikir, orang sukses itu berawal dari titik susahnya, bukan dari titik keberhasilannya. Tidak, dari susahnya dulu pak. Dari makan nasi garam apa segala macam, jatuh bangun itu orang sukses punya model tuh seperti itu. Ya, sementara kalau kita cerita itu orang pasti bilang, kasihan nih. Kita cerita sesuatu itu tidak perlu butuh belas kasihan orang. Ya. Nah, tidak butuh belas kasihan. Yang kita butuh, kamu bisa belajar dari setiap pengalaman demi pengalaman yang kita bagi untuk kalian. Tidak perlu kita bilang, kasihan nih. Nah, sekarang kalau kamu bicara kasihan, apa kamu bisa? Kalau nggak bisa ya udah, apalagi kalau kita dirinya suka dimanja-manja, ya sudah,

boleh. Karena ya itu sudah. Jadi orang selalu lihat tuh keberhasilannya, pencapaiannya. Mereka tidak lihat kita punya betapa susahnya dulu seperti apa, terus gimana gitu, ya kan? Mereka tidak ambil susahnya kita, mereka ambil enaknya kita gitu. Ya kan? Mereka mau ambil belajar tuh enaknya kita aja, enggak mau belajar susahnya kita, kan gitu. Ya, jadi kadang kalau saya ketemu, enak ya. Kadang kalau mereka ketemu saya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, inilah program aduan Nabire. Kadang mereka ganggu saya gitu, ya kan. Ada juga, awas-awas penyiar radio masuk nih, ya kan. Kok awas, kok pindah, nanti kok viral. Jadi saya kadang bilang sama teman-teman saya, jangan terlalu makan puji, ya gitu. Ya, baju seragam yang kita miliki itu merupakan amanah yang harus kita jaga dan harus kita melindungi lembaga kita, kan gitu. Tidak perlu kita sombong-sombongin apa itu, ya kan. Jadi seperti itu teman-teman, mereka nggak belajar kita punya susahnya seperti apa, ya kan. Saya dulu kan seperti itu, susah dulu mandi keringat, kena matahari apa segala macam, mungkin sampai detik ini deh. Ya itu kadang istri saya bilang, "Pah, saya beli skincare ya untuk kau pakai." Saya bilang, "Sama saja kalau kau pakai kan saya skincare, tapi kalau saya kerja lapangan terus sama saja skincare-nya akan tidak ada gunanya." Ya, tapi sudah, jangan, biar kok kulit begini-begini. Saya bilang, sih, mau hitam-hitam sudah, yang penting intinya tong kerja cari makan untuk keluarga, itu saja. Ya toh, mau putih ke, mau apa, kerja, ya toh. Nah, urusan mau bersih dan tidaknya itu dari belakang, ya toh. Kita harus cintai kita pun diri sendiri, ya kan, gitu. Oke, next, lanjut, ada beberapa langkah yang perlu kita bagi untuk teman-teman, ya. Yang pertama, teman-teman, yang tadi saya katakan, memiliki tujuan yang pasti, ya kan. Tujuan yang pasti adalah awal dari sebuah kesuksesan. Setiap usaha yang dilakukan perlu dipikirkan dengan matang agar bisa mencapai tujuan sesuai harapan gitu. Untuk itu, seseorang yang ingin sukses di usia muda perlu namanya mindset atau pola pikir yang efisien, ya, dan efektif dalam melakukan berbagai hal dalam hidupnya, kan gitu. Karena dari mindset tersebut akan terbentuk kebiasaan yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan karir maupun usaha di berbagai sektor. Itu satu, memiliki tujuan pasti. Terus yang kedua yang tadi saya katakan, harus fokus pada hasilnya, ya kan. Itu harus fokus, jangan main-main. Kalau main-main ya sama saja bohong, ya kan. Itu nanti usaha kamu tidak akan berhasil dengan mulus, teman-teman, ya. Karena apa, teman-teman? Fokus pada hasil itu penting banget, ya. So, setiap hal yang dilakukan tentu mendapatkan hasilnya. Agar bisa mencapai kesuksesan dalam waktu cepat, maka nilai keuntungan perlu lebih besar daripada kerugian. Sebagai contoh nih, usaha frozen food, ya, yang dimulai kecil-kecilan mendapatkan keuntungan berkala di satu tahun pertama. Pada tahun kedua, usaha tersebut mampu menyediakan dua mesin pendingin, ya, pendingin baru untuk menambah persediaan stok dan memperbesar peluang keuntungan. Dengan demikian, peluang kesuksesan akan lebih besar ketika suatu usaha atau proyek dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi. Tuh, teman-teman, ya. Jadi kalau kalian tidak fokus pada hasil, masih mengeluh-mengeluh saja, enggak usah kerja, keluar aja, resign. Ya kan? Kita nih manusia ini terlalu kebanyakan mengeluhnya, ya kan? Dapat gitu ngeluh, dapat gini ngeluh, ya kan? Hey, kamu lihat orang kerja yang beda profesi dengan kamu saja, mereka jauh lebih bersyukur, ya kan? Karena kita ini manusia tidak pernah mensyukuri, tidak pernah merasa puas dengan keberhasilan yang Tuhan sudah berikan dalam rezeki kita. Tuhan tidak pernah merasa puas, kurang terus, ya kan? Nah, coba kamu lihat orang yang beda profesi dengan kamu. Penghasilannya mereka seperti apa, kamu lihat. Belajar dari mereka punya hidup itu, ya kan? Nah, kenapa mereka jauh lebih baik, jauh lebih merasa bahagia, ya kan? Karena mereka hidup selalu mensyukuri berkat yang ada. Dan mereka jalani semuanya itu dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sehingga ya namanya keluh kesal itu mereka anggap hal biasa aja.

Tapi kalau menurut kita, keluh kesal itu bikin jengkel. Tapi kalau menurut mereka biasa aja. Karena apa? Ketika mereka mengeluh, mereka cari solusinya. Ketika mereka mendapatkan solusinya, mereka merubah nasib mereka. Kan gitu. Kalau kita enggak, mengeluh ya mengeluh, enggak ada mau merubah apapun, enggak ada. Yang ada kita ribut orang, ya kan? Nah, ini kenapa saya punya sedikit baru ini bikin begini dan lain sebagainya, ribut lagi, ya kan? Ribut lagi di tempat kerja. Nah, saya bilang kita itu harus malu, malu dengan orang yang berbeda profesi dengan kita. Kenapa? Mereka jauh lebih bahagia daripada kita yang punya gaji setiap bulan terima jutaan, tapi tidak pernah merasa puas dengan hasil yang kamu miliki, ya kan? Itu sama saja kamu egois terhadap diri kamu punya pendapatan sendiri. Makanya jadi orang itu hilangkan egomu, ya kan? Nah, kalau sudah segitu pendapatan kamu, ya syukuri aja. Kalau memang ada yang kurang lebih dari penghasilan kamu, ya kamu tanya HRD kamu, kamu tanya bendahara kamu. Jangan kamu tanya ke orang lain, jangan kamu marah di orang lain. Langsung pertanyakan kepada orang terkait, orang tersebut, supaya penjelasan itu kamu bisa paham dari mulut mereka sendiri. Kan gitu, teman-teman. Jadi gimana kalau kita mau jadi orang sukses kalau kita punya model gaya hidup seperti itu? Itu susah sekali dong.

0: dengan secara tidak
1: ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tentunya yang membuat kita sulit untuk bisa mencapai pencapaian yang kita inginkan itu karena kita orangnya selalu ego ya, ego dengan penghasilan ya. Nah, sehingga hidup itu tidak pernah merasa mensyukuri ya kan. Nah, jadi saya bilang malu dong ya, coba kamu lihat ya, minta maaf teman-teman ya, kita mau perbandingan nih ya, coba kamu lihat ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja profesi sebagai tukang ojek. Ada teman-teman saya, teman-teman, dia seorang tukang ojek. Ini saya cerita ya, teman saya, dengan saya punya keseharian dengan teman-teman saya itu, itu teman-teman ya, dia ojek itu kurang lebih hampir 4 atau 5 tahun. Tapi teman-teman, kamu tahu nggak? Dia sudah punya motor 3. 3 motor ini dia kasih ojek semua. Bayangkan aja betapa pencapaian dia yang luar biasa. Ya, sampai saya tanya, "Mas, kamu nggak merasa rugi? Kamu ambil motor 3 unit begini untuk kamu kasih ojek lagi?" Ya. Dia bilang, "Apa? Masalah untung rugi itu sudah hal biasa, Bang, kalau kita mau bangun usaha. Yang penting kita tetap optimis dalam membangun suatu usaha yang baik untuk kita punya masa depan yang baik." Ya, kalau masalah untung rugi itu udah biasa, Bang. Kalau untuk kita punya usaha, ya, ketika ada untung kita syukuri. Ketika kita ada kerugian apa segala macam, kita cepat-cepat cari solusi untuk kita tutupi itu. Ya, kalau kita tahu ini akan rugi gini dan lain sebagainya, kita harus punya backupan. Ya, kita harus punya backupan yang siap untuk menutupi kekurangan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, sehingga baru itu gimana, Mas? Ya itu. Mindset kita ini harus kita berputar. Kita harus pakai mindset kita untuk berpikir gitu. Kalau mindset kita tidak lincah dalam berpikir, maka usaha yang kita keluti selama ini akan menjadi sia-sia ya. Yang ada kita akan jadi orang yang penakut dalam mengambil risiko ya. Karena apa? Bangun usaha itu bukan hal yang mudah dan gampang. Itu butuh logika yang besar untuk kita punya pikiran yang maju. Gitu. Kalau untung rugi itu udah biasa dalam bangun usaha, Bang. Ya, jadi saya bilang, "Oh gitu ya, iya." Gitu, ya. Nah, jadi saya bilang, "Ini Mas punya pembayaran gimana?" "Ya udah, nanti kita hitung-hitung aja kan, Bang." Ya, hitung-hitung dengan motor yang saya ambil di dealer, ya, saya kredit apa segala macam itu saya hitung lagi, Bang. Ya, "Oh seperti itu, iya." Gitu. Nah, nanti penghasilan dari itu saya begini-gini dan lain sebagainya. Saya harus akumulasi semuanya supaya kita tahu, ya. Nah, kita tahu untung kita seberapa dan ruginya seperti apa gitu ya. Dan nantinya keperluan untuk kendaraan-kendaraan itu apa saja itu kita akan tetap terpenuhi gitu. Ya, jangan sampai kita enggak hitung-hitung. Kalau kita enggak hitung-hitung, otomatis nanti kita akan rugi sendiri kan gitu. Nah, jadi teman-teman bayangin aja. Seorang tukang ojek bisa beli motor 3 ya. Ya. Kalau kita mau bilang, mungkin 3 itu aja udah susah untuk kita. Dia punya keluarga ada, tapi dia punya keluarga di Jawa. Ya. Dia di sini dia merantau, tapi dia mampu bangun usaha ojek dia dengan 3 unit motor lagi. Anda bayangin aja, tukang ojek 3 motor. Nah kita pegawai baru ambil motor 1 aja udah mengeluhnya luar biasa. Nah ojek 3, bayangin aja. Itu yang saya bilang, perbandingan itu untuk jadi motivasi kita untuk bisa majukan diri kita. Kalau kita cuma mentok di pikiran susah aja, gimana kita mau maju teman-teman? Gimana kita mau mencapai pencapaian yang sukses? Ya. Sukses dengan otak aja udah sukses. Otak selalu berpikir yang negatif tanpa tidak melihat sudut pandang yang baik. Tanpa tidak melihat peluang-peluang yang baik untuk kita punya kemajuan, perbuahan, kan gitu. Ya, ini salah satu contoh hal seperti itu yang perlu kita belajar. Belajar dari pengalaman orang yang baik untuk kita membangun usaha kita di usia muda yang sukses. Gitu. Jangan takut untuk mau belajar pengalaman orang lain. Ambil ilmunya. Jadikan itu modal untuk Anda bangun usahamu di usia muda. Ya kan? Sangat disayangkan sekali kalau kita masih muda terus tidak bisa jadi orang sukses. Ya kan? Yang ada jadi orang minta-minta. sedikit-sedikit sumbangan. Ya, minta bantuan lain-lain sebagainya. Malu dong, kita masih kuat, masih ini. Ya, kita enggak bisa gunakan masa muda kita dengan sebaik mungkin untuk pencapaian kesuksesan kita yang baik. Nah, itu saya bilang, kita sebenarnya titik paling lemah itu karena kita nggak mau belajar, nggak mau belajar dan nggak mau ingin coba. Karena mungkin ya ada beberapa alasan hal itu bisa terjadi. Karena kita mungkin sudah terlalu dimanjakan dengan uang, ya kan? Sedikit-sedikit uang yang manjakan kita, ya. Jadi itu yang susah. Kalau uang sudah memanjakan kita, otomatis kita akan jadi orang yang malas. Karena kita tahu cara membuat orang bisa kasih kita uang muda itu seperti apa, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nggak berpikir uang, kita pikirnya di luar ilmu, saya tahu pasti Anda akan bisa jadi orang yang hebat di kemudian hari. Anda akan bisa jadi pemimpin di negerimu sendiri. Anda yang nanti akan bisa jadi pemimpin di perusahaanmu sendiri. Kalau kamu berpikir ilmu untuk kamu di luar, ya kan? Tapi kalau kamu berpikir uang di luar, kamu nggak akan pernah bisa jadi pemimpin yang baik untuk kamu diri sendiri dan orang lain. Karena kamu tidak tahu susahnya seperti apa, ya kan? Kamu tidak belajar dari susahnya seperti apa, bagaimana dan sebagainya dalam membangun usahamu itu sendiri. Jadi saya bilang teman-teman, saya bukan mau sombongkan diri, saya tidak pernah mau sombongkan diri, saya tidak pernah membandingkan orang terus saya mau menjatuhkan orang, tidak, atau menjudge orang, tidak, ya. Yang baik kalian ambil, yang tidak baik kamu tinggalkan. Supaya apa? Ini jadi motivasi yang baik untuk teman-teman di usia muda yang luar biasa, ya kan? Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu seringkali dikategori karena dia pemalas, ya kan? Dia pemalas, dia selalu mau butuh belas kasihan orang aja. Itu orang bodoh punya ciri-ciri itu seperti itu, ya kan? Tapi kalau dia rajin, dia punya diri itu mau ini dan lain sebagainya, itu anak pintar, ya kan? Ciri-ciri orang pintar itu seperti itu. Ya kan, tidak butuh belas kasihan orang, tidak butuh belas kasih apa saya belah bantuan dari orang, tidak. Dia tetap berusaha, dia karena dia optimis. Dia masih muda, dia harus cari kerja, dia harus begini-begini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, selalu memiliki sudut pandang yang baik untuk kemajuan diri dia pun masa depannya sukses. Saya bilang teman-teman, kadang saya berbagi pengalaman itu bukan tujuan saya untuk mensombongkan diri saya, tidak, agar teman-teman bisa ambil baiknya, kan gitu, ya, bukan berarti ah Martini cerita tinggi, cerita tipu, omong kosong, nah, silakan, yang susah Anda, yang tidak sukses Anda, nah saya sudah sukses, ya kan, betul nggak? Hari-hari gaji masuk rekening, ya kan, gaji kantong masuk rekening, gaji usaha di luar masuk rekening lagi, ya kan? Enak nggak? Enak, gaji masuk dobol-dobol, istri yang pegang. Wah, suami dapat apa nih? Ya, bapak-bapak ya, enak sekali ya. Istri cuma duduk santai-santai, lipat tangan, wis, SMS banking masuk, kikik. Gaji masuk, kikik. Gaji 13 masuk, kikik. Gaji luar masuk lagi, Pak, meledak. Baru tau kalau mau minta uang dari istri, ada nih, ada 5.000 nih. Kerja bagus minta uang. Jadi seperti itu teman-teman, itu saya bilang sama istri saya, kok jangan kerja, kok buat apa kerja sama orang lain, ya kan? Kerja aja untuk kau punya usaha sendiri, ya kan? Nggak usah kau pikir orang lain, pikir saja usahamu yang saat ini kamu miliki, ya kan? Kamu lihat, kamu coba kerja dengan orang lain, gajimu berapa, ya kan? Palingan 2,5 atau berapa sekian, ya kan? Bukan kita tidak syukuri, tidak, ya. Nah, dibanding kau punya usaha sendiri, setiap bulan masuknya berapa, ya kan? Setiap hari masuknya berapa, kau tahu kan gitu. Nah, lebih bagus kau capek dengan usahamu sendiri daripada kau capek dengan usahanya orang yang kau kerja, ya kan? Nah, jadi harus ada perbandingan nih seperti itu, gitu. Nah, kenapa? Kalau ada perbandingan seperti itu, kau akan bisa menilai, ya kan? Bisa menilai mana yang tepat dan mana yang tidak tepat untuk kamu bisa ambil keputusan, kan gitu. Mana yang jauh lebih enak, kan gitu. Berpikir itu harus fleksibel, ya kan. Jangan bimbang dan jangan ragu, harus cepat ambil keputusan, kan gitu. Jadi itu yang saya bilang sama istri saya, tidak usah kau pikir orang. Ya kan, kau minta kerja, kau minta kerja. Kalau saya silakan, istri mau kerja silakan, kau mau kerja. Ya, daripada kau kerja dengan orang lain, kau punya ada sendiri, ya kan. Bikin capek diri sendiri aja. Kau punya usaha ada ya, kalau jalannya jalan, enggak ya, kau tinggal duduk lihat aja kan, selesai, dinikmati aja kan, gitu. Daripada kau kerja di orang lain, datang terlambat apa segala macam diomel-omelin, kalau kau punya sendiri kan enak, kau yang tahu rugi untungnya seperti apa. Jadi kadang saya kasih ajar istri saya itu seperti itu dalam membangun usaha bisnis tuh seperti apa tuh, itu saya ajarin untuk istri saya kayak gitu. Yang penting intinya tuh jangan mau diboroki dengan orang, ya kan? Tadi saya bilang gunakan mindset kita gitu. Kalau saya kan kadang orang bilang, ah itu terlalu mahal gini gitu ya. Coba kau tanya saja, kau cari orang lain, kau perbandingan dengan saya punya dengan kau orang lain punya, mana yang jauh lebih mahal dan mana jauh lebih menguntungkan, ya kan? Kalau saya jauh lebih menguntungkan berarti kau yang salah pilih kan? Ya seperti itu. Saya kadang kalau dengan konsumen, saya kadang kasih pertanyaan seperti itu, kasih pertanyaan bolak-balik, ya kan? Okay, kalau bapak bilang saya punya barang itu mahal, ya kan? Harga saya punya mahal. Silakan bapak tanya orang di luar sana seperti apa dia punya ya harga, ya kan? Kalau harga dia jauh lebih mahal dan tidak sesuai dengan saya punya, berarti yang lebih bagus siapa punya? Saya dong, ya kan? Itu di sini bukan bicara masalah untung rugi, kita bicara masalah kualitasnya, ya kan? Nah, kalau kualitasnya bagus, harganya bagus, orang puas, ya kan? Kalau harganya bagus tapi kualitasnya jelek, terus orang itu tidak puas, ya sama saja kita menipu orang, ya kan? Betul nggak? Iya. Dalam usaha itu seperti itu, usaha bisnis itu seperti itu. Untung rugi itu udah hal biasa. Yang kita lihat itu adalah kualitas dan kemampuan kita punya daya tarik orang itu seperti apa. Jadi gitu. Ya itu yang apa sih? Bukan kita mau sombongkan diri, tidak. Ya, jadi itu. Ya. Nah, kalau kita tidak usah apa sih? Istilahnya tidak manfaatkan waktu dengan semenit-menit mungkin, ya kita akan sia-sia. Ya kan? Kita sih bilang kalau masih muda banyak belajar, jangan berkata bosan untuk belajar. Belajar itu tidak perlu Anda bosan, karena itu sudah menjadi kunci utama untuk Anda membangun dirimu punya pengetahuan yang baik. Oke, okay? Nah, gitu. Sekarang kan saya sudah lihat ya anak-anak muda sekarang, ya ada beberapa ya orang sudah punya imajinasi, sudah punya usaha sendiri ya, dan itu saya senang sekali, saya bahagia sekali melihat anak-anak muda itu sukses dalam usaha bangun UMKM, ya kan? Nah, entah itu jualan pop ice apa segala macam, saya bersyukur sekali ya, karena apa, itu perubahan yang luar biasa untuk kita punya anak-anak muda. Yang penting teman-teman, adik-adikku yang kucintai dan kusayangi, saya cuma bilang jangan pernah malu ya dek ya. Apapun pekerja yang kau keluti hari ini, jangan kau malu. Ya, jangan nanti lihat, ih cewek cantik datang di sapu. Aduh kawan, kau tolong lihat kah? Kenapa? Aduh cewek cantik itu baru masuk di sapu ini. Aduh, ya. Saya kasih tahu kau pilih mana, masa depan kah perempuan cantik? Kau mau pilih mana? Perempuan cantik kah? Kau pusat ya, kau mau kasih maju. Tidak usah kau malu, layani. Nah, selamat pagi Mbak, selamat datang di kedai saya. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Silakan Mbak, mau pilih yang mana? Silakan, ada menu terbaru kita ini, gini-gini lain semua. Oh ya, Mas, saya mau nanya, minuman di sini minum favorit paling banyak orang minat itu apa ya? Oh ini minuman ini, kita punya minuman spesial ya di kedai kita. Oh sini. Oh ya, saya pesan satu ya. Oh ya, oke, silakan tunggu Mbak ya. Nah, sudah, gitu ya. Tapi kalau kamu mau dan lain sebagainya, gimana kamu mau jadi orang sukses? Hidup itu jangan termakan gengsi. Hidup jangan termakan gengsi. Kalau kau makan gengsi, kawan, kau tidak akan bisa jadi orang hebat. Kau pegang kata-kata adik. Gengsi itu kau buang ke belakang. Sekarang yang kau pikir itu kemajuan dan perubahan. Hari gini masih minta uang di orang tua, nggak modal. Jangan gitu ya deh, jangan gitu. Ya tadi saya bilang teman-teman, saya dulu masih muda dengan kayak kalian, saya tidak pernah minta uang sepersen pun dari siapa orang tua. Nggak ada, saya bayar siapa uang sekolah dari saya punya gaji sendiri. Ya. Jarang untuk saya mau orang tua saya kasih keluar uang. Ya. Karena apa? Dari sekolah saya sudah kerja. Ya. Saya bayar uang sekolah saya dengan gaji saya. Ya. Nah, jadi sebenarnya saya bukan mau sombongkan diri. Saya tidak pernah dimanjakan orang tua saya dengan uang. Tapi yang diajarkan orang tua untuk saya itu adalah pengalaman hidup yang baik. Bagaimana cara menghadapi tantangan demi tantangan untuk Anda punya masa depan yang baik. Gitu. Nah, jadi itu yang tidak pernah saya mau gaya dengan orang tua punya mobil, motor, ngapain. Saya malu dong, ya kan? Gaya dong orang tua punya harta. Minimal harta sendiri dong. Baru hari gini pinjam-pinjam dengan orang tua pun mobil motor. Tara zaman sayang, tara zaman. Punya mobil sendiri dong, punya motor sendiri dong. Minimal maksimal hasil keringat nih bos, senggol dong. Anak-anak perintis nih bos, bukan pewaris. Anak-anak perintis itu bisa tahu hidup bagaimana. Sementara pewaris tidak pernah tahu hidup itu seperti apa susahnya. Jadi senggol dong ini pewaris nih. Pewaris yang pemalas ya kan, daripada perintis. Perintis yang semangat hidupnya luar biasa gitu. Jadi saya bilang, saya bukan mau sombongkan diri. Tidak ada saya mau bagai dengan orang tua ya. Apalagi saya harus pakai ipar punya mobil pergi jemput cewek saya. Alah, hari gini pakai ipar punya mobil. Baru sudah gitu mobil dinas ganti plat hitam lagi. Pergi jemput cewek lagi ya. Malu dong, mobil kantor dipakai gaya-gaya jemput cewek. Ya, minimal maksimal mobil pribadi dong. Plat atas nama diri sendiri dong. Gak malu nih bos ketika ketemu orang, ih itu mobil kantor tuh, ya senggol dong, ini plat DS yang sesuai dengan nama nih bos. Saya Marjuku makan puji sekali. Tidak, maksudnya supaya teman-teman itu bisa apa ya, bisa punya mindset yang luas gitu. Ya kan, nggak berpatokan ke situ aja, harus luas gitu, banyak coba-coba gitu ya kan. Nah, ketika ada yang salah, ada yang ini itu, ya ditanyakan dengan orang tersebut ya kan, cari solusi yang baik untuk memecahkan masalah dalam pencapaian kamu punya kesuksesan kan gitu. Jadi itu saya bilang teman-teman, saya enggak susah. Ya, saya enggak susah kalau macam misalnya ada sesuatu apa segala macam yang saya mau hadapi, ya itu sudah hal biasa dalam hidup, ya kan? Dan itu kita hadapi itu dengan senyuman aja. Jangan kita anggap bahwa sebuah masalah itu sebagai malapetaka yang nanti buat diri kita akan susah terus. Tidak, ya, hidup ini tidak akan selamanya susah. Ya, semua hidup ini akan diberikan cobaan yang berbeda, ya kan? Sesuai dengan cerita hidup yang berbeda, kan gitu. Karena setiap orang itu punya cerita hidup yang berbeda-beda. Dengan gaya versi yang masing-masing berbeda kan gitu teman-teman ya. Yang penting semangat Anda tuh jangan pernah pudar dalam membangun usaha karirmu yang baik kan gitu. Nah, dalam bangun usaha kamu punya bisnis atau apa gitulah ya kan. Nah, untuk masa depan kamu yang sukses kan gitu. Yang saya bilang, saya sangat memprihatinkan kalau kita masih muda baru kita tidak bisa jadi orang hebat, kita tidak bisa jadi orang sukses, ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-temanku, ya kan, adik-adikku. Oh ya, yang ketiga yaitu optimis dalam berusaha. Itu yang tadi saya katakan, optimis dalam berusaha. Ya, terus yang keempat teman-teman, ya selalu siap menghadapi resiko. Nah, itu yang tadi saya juga katakan, harus selalu siap mengambil resiko. Apapun konsekuensinya, Anda harus siap dan harus konsisten pada prinsip hidup yang kamu bangun. Ini yang saya bilang teman-teman ya, jangan Anda berpikir bahwa ah Martin penyiar jadi enak ya, gaji setiap bulan ada. Siapa bilang ya? Saya penyiar ketika saya di RRI. Tapi kalau saya di luar RRI, di luar pekerjaan saya yang sekarang ini, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah orang biasa di luar, ya kan? Dan itu saya geluti pekerjaan yang ada di luar, ya. Saya kadang ambil ya pekerjaan yang santai-santai, ringan-ringan, gitu kan? Jadi supir, ya kan? Supir harian aja, gitu kan? Jadi kadang kalau saya udah libur, sudah orang telepon, dek, waktu kosong, ya gimana bapak? Ya. Saya ada mau pergi nih tapi nggak ada supir, bisa nggak, ada waktu nggak? Oh ada, siapa ya, berapa hari pak? Jadi itu kadang seperti itu teman-teman, dan itu saya nggak malu. Saya jadi supir dengan orang di luar itu saya nggak malu. Malu buat apa? Kerja saya jalan mencuri, ini saya kerja baik-baik, ngapain saya malu ya kan. Jadi itu kadang saya bilang istri saya kerja dulu ya Maya. Sudah ada orang mau pakai tenagamu? Iya ada. Ya udah, lumayan pak, satu hari satu kali 24 jam kita supir, orang bayar kita 2.500.000 di mana? enak nggak? Enak dong. Ya kan? Kita kan lepas aja, supir lepas kan. Nah, kalau ada orang butuh supir ya silakan kontak, ya kan. Nah, jadi seperti itu, ya kan. Macam contoh nggak ada orang bawa mobil ya bisa kan gitu. Nah, jadi kadang istri saya lihat saya juga kadang kasihan gitu kan. Nah, kok tidak capek pak? Tidak ya. Nah, jadi seperti itu. Kita punya mindset ini harus berputar. Hidup ini butuh makan, bukan butuh gengsi. Bukan butuh banyak bicara. Kalau butuh banyak bicara, banyak aksi, baru kenyataannya nol sama saja omong kosong. Iya dong, betul atau tidak? Iya. Bilang hari ini orang mau kasih kita 1 juta, 1 juta 500 dalam sehari itu di mana? Tidak ada, ya kan? Tidak ada sayang, kau harus kerja baru kau dapat uang. Ya kan? Nah, tapi itu sudah. Suami kerja, istri yang masuk rekening. Kiki, ma minta uang bensin kan? Uang bensin apa? Yang kemarin saya kasih itu mana apa? Ya Tuhan nih, cuma 300 ribu itu sudah habis lah. Mama, kok jajan apa saja? Ya, kok tahu sendiri jajannya bagaimana kan? Makan-makan apa sih macam? Nah, kok pakai biasanya itu kalau kau traktir teman-teman kan? Nah, ya itu kalau saya lihat teman-teman kan gini-gini dan lain sebagainya, saya tidak enak lah, ya kan? Apalagi kalau sama-sama kan kita supir gimana? Masa kita tega lihat teman tidak makan, kita harus kasih makan lagi dong, kan gitu, bagi-bagi berkat, tidak boleh pelit. Ya kan istri saya, kok bagi berkat sendiri, baru kok bikin susah saya juga. Jadi saya bilang, pintar-pintarnya kita saja teman-teman, dalam mengolah mindset kita. Ya, ini bukan saya mengejek atau apa segala macam, tidak. Ya, kita pikir baiknya saja, ya. Karena saya tahu teman-teman itu mampu dalam membangun usaha karir kamu, usaha bisnis kamu. Saya yakin teman-teman, asalkan tadi saya bilang kamu jangan takut untung rugi, itu udah biasa dalam bangun usaha, ya kan? Untung rugi itu udah biasa, ya kan? Yang tidak biasa itu kalau ketika kita punya pengolahan otak kita ini tidak baik, ya kan? Karena kita kalau sudah mengolah mindset kita dengan yang kurang baik, otomatis hati dan pikiran kita ini akan ragu dan gimana gitulah, ya kan? Akan takut. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi bukan saya menganggap kita orang yang lemah, orang yang bodoh atau apa gitu, tidak teman-teman. Semuanya kita baik-baik saja. Ya, yang penting kita itu jangan pernah mau malu. Jangan. Kita kerja baik-baik kok kita mau malu buat apa? Iya kan? Kita mau bangun usaha kita dengan yang baik, ngapain kita harus malu? Iya kan? Nah, jadi yang saya bilang teman-teman, biarin aja, ya kan? Biarin aja dengan berjalannya waktu yang begitu indah ini bisa menjawab semua yang kita inginkan dalam masa depan yang baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Nabire Papua Tengah, Pro 2 Hitlist kembali menyapa Anda di pagi hari ini ya, di edisi 2 Juni ya 2026. Dan guys, sudah saya siapin beberapa musik hiburan lagi ya akan menghiasi ruang pendengar kita semua di pagi hari ini. Bless up.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tentu disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sebuah tanda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 2 Juni 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini kerja atau kuliah atau mungkin sekolah teman Pro 2, jangan lupa sarapan dan jangan lupa buat minumnya teman Pro 2. Karena kalau misalkan makan doang tanpa minum agak seret ya. Nah, ada fakta menarik teman Pro 2. Kalau misalkan minum sambil duduk itu dipercaya membantu tubuh menyerap air dan nutrisi lebih optimal dibandingkan minum sambil berdiri gitu ya. Jadinya kalau misalkan lo minum duduk, katanya itu jauh lebih bagus buat ke tubuhnya teman Pro 2. Wah, ini juga menurut gue salah satu fakta yang mungkin bisa ngebantu kita ya. Apalagi kalau misalkan kita kadang-kadang tuh, udahlah sama aja buru-buru atau mungkin sambil enak sambil jalan gitu kan ya, minum minuman favorit lo gitu ya. Sekarang kan lagi rame tuh minuman roasted milk tea yang menurut gue, oh itu sih kalau misalkan ada di mall-mall gitu ya, itu pasti rame sih. Dan masih banyak gitu minuman-minuman yang sekarang tuh lagi happening banget. Kayak matcha juga masih rame juga. Terus juga mungkin ada minuman favorit lu teman Bro 2. Dan gimana nih, lu tim yang minum sambil duduk atau mungkin lu minum tim yang minum sambil ngapain nih teman Bro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Bro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu warga Jakarta yang mungkin pajak kendaraannya telat bayar nih teman Pro 2, mending kata gue lu bayar sekarang. Karena mulai dari 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti teman Pro 2, di tahun 2026 ini Pemprov DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, terutama untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB tahun 2026. Buat ketentuannya dan ininya bisa dicek sendiri teman Pro 2, dan ini juga mungkin jadi salah satu langkah buat lu yang mungkin aduh takut nih gua telat kemarin nih, ya enggak apa-apa kayak gitu. Dan ini menurut gue momen yang harus lu manfaatkan teman Pro 2. Jadi buat lu yang punya kendaraan pajaknya mati teman Pro 2, langsung aja lu berangkat sekarang karena masih jam 9, masih bisa buat ngantri dan masih bisa buat bayar ya. Jadi kendaraan lu bisa dibawa kemana-mana gitu kan, jadi enak gitu. Kalau misalkan belum bayar pajak kayak rasanya tuh aduh khawatir gitu kan ya teman Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu teman Pro 2 dari tadi jam 5 sampai mau jam 10 ini ya. Jadi thank you banget buat teman Pro 2 yang udah join gabung tadi ke topik-topik di pagi hari ini teman Pro 2. Dan semoga buat lu yang lagi ada kegiatan sekarang, lagi kerja, lagi kuliah, atau lagi sekolah dilancarkan ya. Dan buat lu yang mungkin belum dapat kerjaan, semoga bulan ini diterima di tempat kerja teman Pro 2, karena katanya bulan Juni ini lagi banyak banget open locker gitu ya. Nah, dan nanti teman Pro 2 buat lu yang lagi ada di jalan mau ditemenin sama lagu favorit lu, boleh banget langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakalan diputerin bareng Yvonne di Pro 2 Hitlist. Jadi gua cit pamit, sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan teman Pro 2. Bye bye.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama datang dari perkembangan industri perfilman tanah air. Festival Film Internasional Bali atau Bali Nail kini semakin memantapkan posisinya sebagai wadah strategis bagi para pembuat film lokal untuk menembus panggung global. Para sinias Indonesia kini secara aktif memanfaatkan festival ini sebagai pintu masuk utama menuju ajang penghargaan tertinggi dunia, Piala Oscar. Hal ini menyusul pengakuan resmi Bali Nail sebagai festival film yang terafiliasi untuk kualifikasi kategori film pendek Oscar. Melalui ajang ini, karya-karya terbaik anak bangsa tidak hanya mendapatkan kesempatan emas untuk dinilai oleh juri internasional, tetapi juga membuka peluang distribusi dan kolaborasi dengan berbagai rumah produksi raksasa dunia.
6: Info Pro 2.
7: Beralih ke panggung hiburan ibu kota yang dipenuhi nuansa nostalgia, suksesnya gelaran konser F Forever di Jakarta menjadi bukti nyata masih sangat populernya tren hiburan Mandarin era tahun 2000-an di kalangan penikmat musik tanah air. Konser reuni yang dihadirkan oleh ribuan penonton ini sukses membangkitkan kenangan masa lalu lewat deretan lagu hit legendaris yang sempat merajai tangga lagu Asia 2 dekade silam. Pengamat musik menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa basis penggemar drama dan musik Mandarin klasik di Indonesia memiliki loyalitas yang luar biasa tinggi, serta mampu melintasi generasi dari para penonton lawas hingga generasi muda saat ini.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir datang dari prestasi membanggakan di dunia olahraga elektronik. Tim Nasional Esport Indonesia untuk nomor game Identity 5 secara resmi dinyatakan lolos ke babak utama Asian Games 2026. Kepastian tiket bergengsi ini diraih setelah skuad Merah Putih menyajikan performa strategi yang sangat solid dan mendominasi jalannya pertandingan di babak kualifikasi wilayah. Keberhasilan ini sekaligus membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. PBSI menegaskan akan segera menggenjot program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas demi mematangkan mental dan taktik tim sebelum bertolak ke panggung utama.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.
8: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Prodo Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi 2 Juni 2026. Selamat hari Selasa, rasa hari Senin. Biasanya dimulai minggu pertama tuh dengan hari Senin, tapi ini dengan hari Selasa. Bagaimana long weekend-nya? Aktivitas pertama setelah long weekend. Wah, seru banget ya, panjang banget liburnya. Semangat teman Pro 2, ditemani barengan sama Ivone Charmedian di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang baru banget kamu dengerin Seventeen tanpa pesan terakhir. Masih ditemenin barengan sama Ivan Nature Median. Dan Ivan masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Yang mau dengerin lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu favoritnya, boleh banget kasih tau Ivan yuk. WhatsApp langsung di nomor 0811-800-105. Tapi please banget jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa teman Pro 2. Ada Safia di Bekasi pengen dengerin lagunya Adhikara, Katakan Saja. Lagu yang judulnya Katakan Saja dari Adhikara belum ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta nih. Adanya yang Secret Admirer. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu itu boleh, aku bakalan puterin. Tapi kalau pengen diganti lagu lain, Safia kasih tau ke aku ya. Terus ada juga Nazahra Nafis di Tangsel. Selamat siang kak, mau request lagu dari Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Waduh, yakin pengen dijadikan yang kedua. Nanti pun bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari, sebentar ya, aku mau say hello sama Ian di Jati Bening yang pengen dengerin lagunya Brisia Jodi, Kisahku. Bakalan mengudara kurang lebih 4 menitan lagi. Sekarang kita sing along dulu sama lagu dari Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Langsung aja mau bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro2 nih, yang hari Selasanya butuh banget kayaknya ditemenin biar semangat setelah beberapa hari meninggalkan aktivitasnya untuk berlibur atau sekedar santai-santai aja di rumah. Ada Nasrudi di Pondok Gede yang mau request lagunya Tak Satu Cerita. Nanti gue cariin dulu ya lagunya ada atau enggak. Terus ada juga dari gak ada namanya lagi. Pengen dengerin lagunya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oh Zulia, pengen dengerin lagunya Remuk. Gue cariin ya lagunya udah masuk apa belum nih. Kalau udah masuk langsung gue kasih ke lo. Oh udah, ditungguin ya. Terus ada juga dari Kadek di Bali. Waduh, Bali gimana Bali? Gue kangen banget deh pengen ke Bali. Semoga tahun ini bisa main kesana di saat cuaca lagi enak. Mau request lagunya Nuka dong, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Siap, nanti Yvonne bakalan puterin. Tapi sebelum itu kita sing along dulu sama Remuk.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tari sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu, pasti kamu tertarik deh.

Rizwan Badila dan Nabila Takiyata, satu cerita baru banget Ivan puterin buat kamu. Mereka tuh jam makan siang, widih, gak deket-deket amat sih. Masih satu jam lagi sama Pro 2. Cuacanya enak banget deh buat sekitaran Jakarta Pusat, mendung. Ya, semoga pas jam makan siang nanti jangan hujan ya. Apalagi buat kamu yang mungkin udah janjian sama temen, nanti makan siang kita ke situ yuk gitu. Kalau hujan tuh kadang mager ya teman berdua buat keluar. Semoga gak hujan sih ya. Ada dua lagu jadi penutup di putaran pertama Pro 2 Hitlist. Lagu Glenn Fredly, Januari, yang direquest dari Adelia sama Jejen, yang pengen dengerin lagunya Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Langsung aku kasih buat kamu, ini dia Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Udah lama banget lagunya, kita sing along bareng yuk.

Waktunya Produa Hitlist. Produa Hitlistnya masuk di putaran kedua, teman Produa. Buat kamu yang baru banget dengerin, terus dari tadi lagi nungguin, kapan ya lagu gue diputerin? Sabar, Ivan bakalan puterin kok. Jadi langsung aja yang mau kita request, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Kita buka dulu yuk, jam segini kayaknya memang butuh coffee. Abdul and the Coffee Theory, Coffee Baby.

Safia. Oh, tadi karena lagunya gak ada, jadi dia mau ganti lagunya Rasa Ini Fiera. Oke, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Ashita di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Ari Lasso featuring Ariel Tatum. Siap. Maunya yang Karena Aku Telah Denganmu. Oke. Terus ada juga dari M. Nur di Bogor. Mau dengerin lagunya Sheila on Seven. Sebuah Kisah Klasik. Waduh. Ini for your information aja ya teman Produa. FYI. Kalau Sheila on Seven bentar lagi bakalan datang ke Produa FM Jakarta. Wah. Kapan kira-kira? Pantengin medsos kita ya. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan. Kamu bisa tanya-tanya langsung. Nanti kita bakalan tanyain sama personil dari Sheila on Seven. Kapan? Ya udah, pantengin aja media sosial kita, Instagram di @produa_fmjkt. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Fiera, Rasa Ini.

0: gak panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
0: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asik dari Sheila and Seven, baru banget Ivan puterin buat kamu. Lanjut lagi buat bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2 nih di hari Selasa. Waduh, udah masuk di pertengahan ini ya, pertengahan tahun 2026, sudah berjalan hampir setengahnya. Gak berasa deh, kayaknya baru banget kemarin merayakan malam tahun baru gitu ya. Sekarang tinggal 6 bulan lagi hitungannya. Kita lanjut ya teman Pro 2 buat bacain lagu dari teman Pro 2. Ada Inaya yang mau request lagunya Raisa, Usai di sini. Aduh, kenapa? Kenapa mesti usai? Tenang-tenang. Kalau sama aku belum usai. Karena aku karena aku masih bakalan temenin kamu sampai nanti jam 3 teman Pro 2 ya. Terus ada juga dari Brian. Dibacanya Brian atau Brian nih. Mau request lagunya Ramai Sepi Bersama dari Hindia. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Karin di Sulawesi Tengah, jauh banget. Yang kali ini mau request lagunya Perunggu Abadi, lagunya Candu. Maaf kak, udah request banyak-banyak. Gak, oh tadi udah Nadine bertaut, gue baru ngeh lagi. Maaf banget gak bisa diputerin yang lainnya ya. Biar kebagian semuanya. Terus ada juga dari Farhan yang mau request lagunya Everything You Are dari Hindia. Karena tadi udah ada yang request pengen dengerin lagunya Hindia Ramai Sepi Bersama, jadi gue puterin yang itu ya. Kalau pengen diganti sama lagu yang lain boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105. Sekarang singlong dulu sama lagu dari Yaya, Usai Di Sini.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Tia Randi, ini baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, tinggal beberapa menit lagi nih Pro 2 Hitlist-nya. Menuju jam 12 siang, ada yang udah mulai nyuri start buat cari makan siangnya. Atau kayaknya udah dari tadi nih, udah kenyang. Boleh kasih tahu rekomendasinya teman Pro 2. Ini ada beberapa lagu yang bakalan Ivan Putri buat kamu. Lagu yang di-request dari Dias, pengen banget dengerin lagunya Sugi Bornean. Asma Librasi sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Nis yang pengen dengerin lagunya Toxic. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, sudah siap ada di playlist. Dan lagu ketiganya lagu dari No Name nih, yang gak mau nyebutin namanya, pengen dengerin lagunya Noah di atas normal. Bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ya baru banget kayak dengerin Noah di atas normal. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Tapi sayangnya Pro 2 hitlistnya udahan. Jadi buat kamu yang requestnya belum diputerin hari ini, besok kita seru-seruan lagi di Pro 2 hitlist ya. Tenang aja, walaupun Pro 2 hitlistnya udahan, Yvonne masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Tepat jam 12 siang nanti, Yvonne bakalan ngobrol sama owner dari Maura Thai Tea. Waduh, udah ketebak ya jualannya apa? Karena mungkin buat kamu yang sudah follow Instagramnya @pro2fmjakarta, pasti kamu udah tahu nih UMKM Connect kali ini bakalan bahas usaha apa. Ya mau tanya-tanya boleh, nanti langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita tutup putaran terakhir dari Pro 2 Hitlist ya, sama lagu Heart to Heart yang direquest sama teman Pro 2. Pilih lagu yang Heart to Heart, yang apa aja katanya The Cheese Easy sudah siap ada di playlist. Kita langsung aja puterin sing along bareng yuk.

0: Saatnya Santai Siang bareng Ivone Charmedian.
1: Santai Siang, masuk di putaran ketiga. Waduh, udah di jam 12 siang aja nih. Selamat menikmati istirahat dan makan siangnya. Sambil aku temenin sama lagu-lagu enak dibuka sama Unity.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Yvonne. Buat kamu yang mau tanya-tanya bagaimana bisnisnya, terus aku bakalan ngobrol sama siapa, aku kenalin aja ke kamu. Siang hari ini di UMKM Connect aku barengan sama Kak Ian Anggi Novi Arianti, panjang banget. Owner dari Maura Thai Tea. Langsung aja aku kasih suaranya ke kamu. Halo Kak. Kok suaranya gak ada?
1: Halo.
0: Oke. Biasa naikin mic ya. Panggilannya siapa nih? Kak Ian, Anggi. Kak Anggi?
1: Anggi aja.
0: Oh, Anggi aja. Jadi kata kedua ya dari
1: Betul.
0: Ini. Dari nama panjangnya.
1: Ya.
0: Anggi, suaranya lagi habis ya?
1: Aku emang suaranya seperti ini.
0: Oh, suaranya emang kayak begini. Tapi FYI ya teman bro dua, selain owner dari Maura Thai Tea, ternyata Kak Anggi ini juga ini host TikTok.
1: Iya betul, host live.
0: Host live TikTok ya. Waduh, pantesan suaranya habis ya.
1: Betul.
0: Ini habis live berapa jam?
1: Alhamdulillah hari ini baru 2 jam sih.
0: Oh, baru 2 jam. Oke. Kita mau ngomongin tentang Maura Thai Tea-nya nih.
1: Boleh.
0: Jadi awal ngebentuk Maura Thai Tea ini kapan?
1: Sekitar bulan Oktober di 2025.
0: Baru baru banget kemarin.
1: Iya, tapi sebenarnya basically sih aku sebenarnya emang dari SMA tuh jualan terus. Kayak aku pernah kayak ini sebenarnya minuman tuh aku udah bertiga kali lah, tapi awalnya tuh aku dulu pernah punya outlet juga gitu kan, tapi minuman lebih kerasa-rasa. Dulu kan boomingnya kayak coklat lah, bubble gum. Akhirnya pas abis nikah kan aku agak ngurusin anak gitu ya. So aku pas gimana jualan apa ya gitu kan, bisa diem lah ibu rumah tangga kan. Oke, aku akhirnya mutusin buat jualan Thai Tea.
0: Oke, tapi kenapa yang dipilihnya Thai Tea nih? Minuman favorit keluarga atau gimana?
1: Enggak sih, jadi sebenarnya suamiku suka minum rasa-rasa kan. Terus dia suka Thai Tea, terus akhirnya aku bilang apa kita jual Thai Tea aja ya, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya udah coba aja. Awal mulanya bahkan kita cuma buka di bazar Agustusan depan rumah loh.
0: Oke, dari mulai
1: itu dulu.
0: Terus
1: ya udah akhirnya kita racik-racik berdua kan, harusnya memang aku sama suami kan collab lah berdua gitu. Akhirnya udah terbentuk lah jadi Maura Thai Tea gitu.
0: Kenapa namanya Maura?
1: Sebenarnya aku punya anak namanya Mauro.
0: Oke.
1: Terus aku orang Jawa. Maura gitu loh. Mau enggak gitu.
0: Artinya mau ora gitu, mau enggak
1: sebenarnya
0: gitu ya.
1: Cuma kayak sebenarnya agak mengarah ke anak juga sih kayaknya. Mauro dan Maura kan agak
0: sama
1: makanya
0: gitu ya.
1: Makanya logonya kan kayak tapi ada strip bagian belakang kayak bentuk A gini nih Kak, puntangnya kayak gini nih. Jadi kelihatan ada Mauranya gitu. Di bagian sini nih Kak, di ujung
0: ya, nama ada coretan merah gitu ya.
1: Iya nih sebelah sininya. Jadi Mauro, tapi ada desainnya kalau perhatiin logo aku, soalnya banyak yang notice logonya. Kalau gue bagus banget. Terus itu dari nama apa ya Kak? Banyak yang DM kayak gitu.
0: Terus kenapa ada apa namanya anak cowok atau ini ya?
1: Anak aku cowok.
0: Oh, Mauro ini cowok.
1: Betul.
0: Makanya dikasih gambarnya juga ilustrasinya cowok.
1: Betul.
0: Ini yang desain kamu sendiri atau gimana?
1: Suami.
0: Oh, suami.
1: Jadi dia tuh lebih ke desain, terus lebih ke kayak pasang banner lah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk marketing aku jadi kayak yang buatnya kita berdua. Jadi ada pembagian job desk lah gitu.
0: Oke. Jadi kalau misalkan untuk postingan yang ada di Instagram ini semua pokoknya cowok gitu ya. Suami. Tapi kalau misalkan kamu lebih ke produknya.
1: Iya, dan ke TikTok, aku pegang TikTok.
0: Oh, pegang TikTok. Suka jadi, live juga gak sih?
1: Kalau untuk Thai Tea kebetulan belum.
0: Belum,
1: tapi mungkin akan.
0: Oh, mungkin akan.
1: Yeah.
0: Ini bermula di tahun kemarin 2025, tepatnya di bulan Oktober.
1: Betul.
0: Ini baru banget hitungannya, belum ada 1 tahun sih ya.
1: Betul.
0: Masih baru banget. Berawal dari bazar Agustusan.
1: Sebenarnya iya.
0: Di rumah.
1: Betul, depan rumah.
0: Di rumah, terus akhirnya dilanjutin lagi tuh gimana ceritanya? Peminatnya banyak kah atau gimana nih?
1: Jadi gini, kan sekarang sosial media kan overpower banget ya kan. Semua orang pun jualan pas lewat sosmed kan. Oke lah, untuk yang waktu dekatin aku pasti yaudah terdekat aja bazar depan rumah gitu. Kebetulan ada pas momennya. After itu aku langsung kayak jualan lewat mana ya gitu kan. Oke, aku bikin konten di TikTok day one jualan, langsung dikasih FYP alhamdulillah.
0: Serius?
1: Terus Kak, justru kita tuh lebih ke TikTok dulu. Postingan pertama, kedua tuh langsung booming sampai berapa ratus ribu view gitu.
0: Oke, kalau dari view-nya banyak gitu ya, tapi pembelinya gimana nih?
1: Wah, alhamdulillah kak.
0: Serius?
1: Day one tuh udah kayak yang ngechat tuh benar-benar banyak banget sih alhamdulillahnya. Bahkan ada yang dari Aceh, Pekanbaru. Aku bilang aku belum bisa kirim ke sana kak, kan kita bilang kita produknya minuman ya. Kalau Jabodetabek aku masih bisa, aku bilang gitu.
0: Oh jadi ada maksimal ini ya, maksimal batas aman pengirimannya?
1: Iya, kebetulan kan kita belum pakai bahan pengawet ya kak. Jadi pasti kan ada kayak mungkin 5-7 hari masa minumannya kan, karena kita lewat botol kan. Jadi memang kalau untuk luar kota akunya pun belum menyanggupi gitu.
0: Oh jadi ini baru wilayah Jabodetabek aja?
1: Ya kalau Bandung mungkin masih bisa, Bandung, Bogor, semuanya tuh Bekasi masih bisa lah, masih bisa.
0: Paling jauh mana?
1: Paling jauh Bandung sih.
0: Paling jauh Bandung.
1: Iya.
0: Bandung tuh paling satu hari sampai ada ya?
1: Ada paksa kan bisa cepat ya kalau itu ya.
0: Oh, bisa langsung di hari itu juga
1: iya,
0: nyampe.
1: Bisa.
0: Cuma beda hitungan jam gitu ya.
1: Betul.
0: Walaupun kayak pengirimannya misalkan ada orang yang pengen banget nih di Kalimantan kak, aku pengen banget nih Tahitinya kayak dibekuin gitu terus dikirim.
1: Sebenarnya sih bisa kak, cuman pribadi aku pun belum berani karena kan biasanya kalau kayak gitu kita trial dulu ya, mungkin punya saudara di luar kota terus kita kirim dulu atau gimana gitu kan. Jadi untuk sekarang sih aku belum berani sih karena takut bikin kecewa, meskipun mungkin kita ada garansi ya, tapi aku belum deh nanti ya.
0: Takutnya jadi berubah rasa ketika nyampe sana
1: betul,
0: gitu ya.
1: Takutnya dia first time cobain, loh kok rasanya begini ya gitu. Jadi nggak mau bikin kecewa sebenarnya. Jadi aku lebih kayak pokoknya ya kita sanggupinnya ke daerah mana dulu nih gitu, biar memang rasanya tuh tetap sama gitu.
0: Oke, nah berawal ramenya orang-orang mengenal Maura ini ternyata dari TikTok.
1: Betul.
0: Day One itu bikin,
1: Day One.
0: Itu di bulan apa? Oktober juga sama?
1: Oktober.
0: Jadi bikin kontennya kayak gimana waktu itu ceritanya?
1: Kan jadi kalau di TikTok kan kita sebagai marketing kan harus lihat nih trennya apa. Waktu itu trennya lagi yang Day One jualan.
0: Oke.
1: Aku cuman posting kayak gelas isi es batu, terus aku tuang Thai tea.
0: Cuma gitu doang?
1: Iya, terus next postnya selang berapa jam, kayak cuma sejeda sejam dua jam. Aku

0: tuh Antiti kan kan jurusan baju nanti ya udah tuh aku kayak foto slide, foto-foto produknya, cara pembuatan aku posting dengan kata-kata kan kayak ini loh aku pakainya bukan bubuk, aku pakai teh, terus kayak yang kita jual tuh lebih creamy, ada kayak aku sebutin kelebihan dari teh kita tuh apa, beda dan itu gimana gitu sih. Tapi hooknya kayak gitu.
1: Hooknya kan, dari omongan suami.
0: Betul,
1: ya.
0: Sebenarnya aku cerita aku adalah suami first. Ujung-ujungnya dia akan membantu saya.
1: Akhirnya membantu juga ya.
0: Betul lah, bahkan kak kan kita masih sendiri.
1: Tapi waktu pas pertama kali konten day one jualan itu ada berapa orang, inget nggak yang pesen?
0: Banyak sih kak, udah. Dewan tuh 50, hampir 50 cup tuh apa
1: 50. Serius?
0: Terus kak, karena tuh kan kita masih lewat driver ya, driver ini. Jadi ya kebanyakan orang kantor. Sekali orang pesen tuh udah bisa 15 cup. Terus ada yang langsung pesen 6 liter. Padahal aku tuh kayak amazed banget sih, maksudnya dia belum pernah coba loh. Kok dia berani loh pesen
1: banyak
0: loh.
1: Dan itu orang yang bukan kamu kenal?
0: Sama sekali enggak, justru pembeli pertama kan di luar bazar ya. Bazar kan cuma teman rumah udah pasti kiri kanan aku kan, tetangga gitu kan. Itu benar-benar aku nggak kenal, bahkan temanku aja yang kayak teman sosmed yang kayak IG gitu kan, bahkan belum ada yang order juga kak. Itu benar-benar dari TikTok dan aku nggak tahu orangnya siapa, nggak kenal, bahkan tahu nama atau juga enggak tuh, masya Allah.
1: The real rezeki ya.
0: Betul, emang the power of TikTok ya, sosmed ya.
1: Oke. Nanti kita bakalan kulik lagi bisnisnya seperti apa gitu ya, karena mungkin kalau misalkan pas bazar itu bikinnya tidak sebanyak.
0: Betul.
1: Pesanan yang lagi FYP itu ya.
0: Yes.
1: Gimana kelabakannya ketika dapat orderan banyak di day one jualan. Nanti kita bakalan ngobrol lagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita sing long dulu nih sama lagu Marion Jola x Rizky Febian. Tak ingin pisah lagi.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi di UMKM Connect, kita masih barengan sama Kak Anggi.
1: Halo.
0: Owner dari Maura Tahiti.
1: Yeah.
0: Kak, jadi pertama kali FYP di TikTok gitu ya. Terus tiba-tiba orderan banyak banget nih melimpah gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sedangkan jualan pertama itu di Agustusan ya. Event
1: betul.
0: Agustusan di
1: bazar
0: lingkungan
1: depan rumah aja.
0: Bazar depan rumah. Terus akhirnya pas ketemu sama klien-klien banyak nih, orderan yang wow banyak itu sempat kelimpungan gak tuh?
1: Alhamdulillah. Sebenarnya iya, tapi kan karena kita tahu nih ternyata dikasih traffic sama TikTok gitu ya. Oh berarti kita harus putar otak gimana nih ya kalau yang beli banyak tiba-tiba. Akhirnya kita bikin sistem hamin 1. Bahkan sebenarnya hamin 5 jam, 3 jam tuh enggak apa-apa.
0: Oh oke.
1: Yang penting aku tuh biar tepat waktu aja sih Kak. Jadi kayak misalkan Kak aku mau ordernya besok pagi jam 7 ya buat meeting gini-gini. Oke, berarti mereka pasti hubungin kita malam dong atau sore gitu. Oke, aku pengen kayak biar lebih tepat waktu aja. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita order online gitu kan, pesan bludak kan pasti kita akan nunggu dong satu jam gini. Aku tuh
0: nggak bisa kayak gitu ya.
1: Menghindari kayak biar tepat waktu aja sih sebenarnya.
0: Okay. Jadi kayak menghindari komplainan.
1: Betul. Jadi kalau bisa, makanya sekarang sistem masih PO sih Kak.
0: PO hamin 1.
1: Betul. Tapi sebenarnya kalau misalkan aku tetap proses nih. Hari kan seharian kita proses terus ya. Kalau memang tidak disanggupi, aku bisa arahin untuk besoknya.
0: Oh gitu. Tapi setiap hari ada stok nggak sih?
1: Iya ada.
0: Pasti kayak misalkan tiba-tiba ngelihat nih konten kamu di TikTok atau di Instagram lewat, terus kayak ih kok kayaknya enak banget deh diminum sekarang pas cuaca lagi panas. Terus tiba-tiba DM atau WA yang ada di bio Instagram dan TikTok itu biasanya langsung dilayanin nggak?
1: Langsung, kita kalau kayaknya ada admin stok paling fast respon deh. Sumpah. Dia chat aku langsung balas kayaknya. Langsung kita ini kok. Tapi kalau ada stok kita langsung kirim.
0: Oh langsung kirim.
1: Kalau enggak kita bilang Kak ini aku bisa kirim mungkin sekitar 1 jam lagi, bisa tunggu? Mau tunggu Kak.
0: Oh
1: alhamdulillahnya.
0: Okay.
1: Kadang juga kayak kok mau ya ditunggu ya?
0: Karena orang pengen banget kali ngelihat. Kamu bikin kontennya berarti bagus nih.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak bikin orang ngiler aus gitu ya.
1: Benar, siang-siang kayak aku butuh Tahiti deh.
0: Siang-siang. Tapi momennya Tahiti itu kan maksudnya udah tahun-tahun sebelumnya ya. Kayak kita tahu lah apa namanya Tahiti.
1: Betul, yang dari booming,
0: berapa tahun lalu. Yang dari Thailand gitu ya. Terus kenapa dikala udah lama banget boomingnya, terus kayak yang jualan juga banyak banget, mulai dari yang murah sampai yang mahal, terus kamu pede untuk ngejual Tahiti ini?
1: Oke, ini sebenarnya aku pengen jelasin juga nih kelebihan dari produk aku ya. Bisa disebut seperti itu. Jadi kan biasanya kalau kita minum Tahiti kan rasanya yang pernah aku cobain ya, teh gitu ya, kayak ya enak gitu teh gitu, orang-orang pasti suka gitu kan. Terus aku kayak ini aku bikin rasa Tahiti juga sama, tapi apa yang bikin beda ya? Nah aku bikin kayak lebih creamy.
0: Oh.
1: Aku pun pribadi ya, aku sama suami itu pribadi lebih suka Tahitinya tuh lebih agak creamy.
0: Jadi ada emang yang murah tuh encer gitu ya?
1: Betul. Maaf ya, tapi sebenarnya selera ya guys. Maksudnya ada yang suka teh doang, ada yang suka yang creamy. Aku pun juga baca review dari customer aku juga ada yang kayak gitu kok gitu kan. Kalau aku pribadi kan biasanya kalau kita jualan kita harus suka dulu.
0: Benar.
1: Kita konsumsi dulu, baru kita bisa jual di luar. Bahkan kayak keluarga, tetangga, teman-teman aku sebenarnya aku kirimin semua gitu kan. Aku suruh cobain ini. Oke, mereka approve, kita berani jual gitu. Jadi rasa aku tuh lebih creamy, lebih agak ada apa namanya, biasa tapi ada rasa susunya juga kayak lebih apa ya, ada pembeda lah gitu.
0: Okay.
1: Gitu
0: jadi kalau misalkan yang suka Tahitinya creamy, ini nih jawabannya nih.
1: Bisa ke aku ya guys.
0: Belinya di Maura. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang produknya nih, produk yang jual selain Tahiti apa sih?
1: Aku ada green Tahiti, terus sebenarnya aku juga ada puding Tahiti. Biasanya kan kalau orang bikin puding Tahiti kan pudingnya rasa Tahiti gitu ya. Nih kalau ini aku pudingnya tuh vanilla, tapi toppingnya Tahiti.
0: Oh, oke, kayak puding karamel ya.
1: Betul, jadi dia menjadikan topping lah gitu.
0: Toppingnya.
1: Toppingnya lah gitu.
0: Oh, oke. Jadi ada puding, ada Tahiti sama green tea.
1: Green Tahiti.
0: Green Tahiti. Bedanya green tea sama green Tahiti itu apa sih?
1: Soalnya aku kadang-kadang tuh kan green tea kayaknya identiknya hampir ke matcha gitu ya. Soalnya aku pas update warna hijau kan ada dia warna hijau. Kak itu matcha ya? Oh bukan, ini green tea itu. Jadi kayak lebih agak ngetehnya tuh gimana ya Kak?
0: Berasa ya?
1: Iya kayak beda sih pastikan matcha green tea, green tea itu beda. Kayak penyebutan di Thailand kayak green tea deh.
0: Green tea ya. Kayak
1: dari Thailand soalnya.
0: Jadi ada green tea sama Thai tea.
1: Betul.
0: Yang warnanya apa namanya? Coklat-coklat gitu ya.
1: Orange
0: coklat. Ini untuk harga produknya gimana? Kamu jual paketan atau gimana nih?
1: Aku ada satuan juga, bisa cup dua ukuran kan, large sama small, ada botolan, terus akhirnya aku bikin paketan juga.
0: Yang large-nya kamu jual tuh paling gede ukuran berapa?
1: Kalau untuk yang di cup itu di large cuma 15 ribu aja sih.
0: Yang terus di cup 15 ribu?
1: Iya.
0: Itu ukuran, udah sama es batu?
1: Sudah.
0: Terus
1: kalau yang di botol yang besarnya ya kayak 1 liter itu sekitar di, untuk Thai tea 68 ribu 1 liter. Yang 500 ml 35 ribuan aja. Dan yang paling kecil 250 ml aku di 18 ribu.
0: Waduh, harganya terjangkau.
1: Dengan rasa se-creamy itu gak perlu deh sampai 20 ribu pun juga enggak. Kalau baru mau nyobain mah udah menurut aku udah kayak, kalian bisa coba semua guys.
0: Bisa banget jualannya ya. Jadi itu yang bisa kamu beli ya teman Pro 2. Terus cara belinya gimana? Biasanya apa? Ada di kayak ini enggak? Apa namanya e-commerce?
1: Kalau e-commerce kita belum ya.
0: Atau manual?
1: Kalau misalnya e-commerce aku sebenarnya ada di Shopee ya. Cuman aku jujur keteteran di WhatsApp. Jadi kadang-kadang tuh aku suka offin dulu kalau di sana.
0: Karena di toko online-nya.
1: Betul, toko online-nya aku kalau kita harus tutup dulu ini daripada kan membludak ya, takutnya aku kan
0: nanti komennya
1: aku mau bikin
0: juga jelek ya.
1: Betul, aku enggak mau kan karena gitu kan review kan juga pengaruh ya. Akhirnya kadang-kadang kita sering tutup di sana karena lebih banyak di WhatsApp. Orderannya gitu.
0: Ini kalau misalkan lihat dari media sosial ya, banyak ke event-event juga nih. Boleh jelasin gak sih event apa aja yang udah kamu ikutin?
1: Aku pernah event wedding. Dan sebenarnya awal muasal weddingnya tuh sebenarnya itu aku sukarela, Kak.
0: Sukarela itu gimana ceritanya? Jadi, kamu bagi-bagi.
1: Iya, jadi gini, aku
0: jadi pengen nikah terus ini deh. Apa namanya? Kamu mau gak jadi sukarela?
1: Jadi ada ceritanya, Kak. Jadi aku ada teman aku gitu. Kalau tahu kemarin ada problem yang ketipu wedding WO gitu kan.
0: Yang banyak banget tuh.
1: Betul, aku kan kayak padahal acara teman aku udah hamil 2 minggu kalau enggak salah. Di update gitu kan di sosial medianya dia. Aku reply dong, biasa aku kayak sabar ya gini. Akhirnya aku kayak ngajuin gitu. Kamu mau enggak, bersedia enggak kalau misalkan aku mau kasih nih 100 botol Thai tea, green Thai tea di mixa gitu ya. Buat di acara kamu gitu. Alhamdulillah dia mau. Terus ya udah aku support dia. Kan pasti kan hamil 2 minggu kan otomatis pembayaran dia udah hampir full payment dong. Aku enggak kebayang deh dia sedihnya kayak apa gitu. Aku ya udah bantu
0: banget
1: aja gitu. Emang pure mau bantu aja gitu kan.
0: Tapi itu orang yang kamu kenal ya?
1: Alhamdulillah kan, tapi baru sekali ketemu.
0: Baru sekali ketemu doang.
1: Jadi waktu itu teman suami kan dulu YouTube YouTube yang dia kayak ikutlah gitulah, jadi ikut. Nah, baru ketemu sekali, terus itu juga temannya teman lebih tepatnya. Terus aku tuh kayak ya Allah kasihan banget gitu kan. Akhirnya udah aku bilang boleh nggak kalau aku ini. Alhamdulillah dia bersedia ya sudah. Akhirnya acaranya tuh kalau nggak salah tahun lalu deh, selang berapa Desember kalau nggak salah. Jadi udah terjadi kemarin.
0: Itu kamu kasih 100 mili.
1: Akhirnya
0: 150 mili. 150 mili 100 botol ya.
1: Iya, betul.
0: 100 botol. Terus akhirnya dari situ banyak akhirnya orderan-orderan ya.
1: Alhamdulillah, Kak. Jadi emang mungkin saya emang jiwanya sudah sales ya, marketing ya. Jadi emang pure ya kan kalau sosmed kan apalagi kan ini kan enggak ada ibaratnya enggak ada keranjang kuning ya, Kak. Emang pure untuk update aja nih, aku lagi nyiapin 100 botol buat wedding event gitu kan. Ternyata alhamdulillah kontennya naik juga.
0: Gitu.
1: Jadi ya sembari aku bikin, ya sembari aku kontenin, aku upload, terus aku kayak cerita lah di di gedung tersebut kan kayak aku ambil momen-momennya lah. Lebih momen kayak mereka ngambil botol, ya kan modelnya kayak akril gitu ya. Jadi kayak siapa aja bisa ambil suka-suka, enggak bukan pakai gelas kan, jadi pakai botol 150 ml kan. Jadi
0: itu akrilik yang ada es batunya gitu bukan?
1: Betul.
0: Jadi
1: mereka tinggal ambil.
0: Dari situ habis tuh.
1: Cepat banget Masya Allah. Terus tiba-tiba dapet DM, Kak, ini tadi di kondangan enak banget loh Kak. Abang, wow ada yang DM aku. Langsung kayak aku jadiin konten lagi, kayak promosi lagi di ini loh ada ya. Ternyata banyak loh perikmat Thai tea gitu loh.
0: Karena
1: kalau kondangan yang biasanya datang ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan ya. Ternyata alhamdulillah suka.
0: Dan fun fact-nya itu dapat akhirnya dapat orderan lagi buat wedding.
1: Betul.
0: Di?
1: Jadi dia DP di 2025.
0: DP 2025, weddingnya sudah terjadi?
1: Belum, September 2020. Masya Allah kan aku bilang, ya Allah, aku bilang alhamdulillah ya. Padahal ternyata kan cuma bantu temen, ternyata dapatnya dari situ juga.
0: Alhamdulillah. Okay. Selain di wedding, ada event-event yang kamu ikutin lagi gak?
1: Banyak sih Kak, jadi kayak sekarang lagi acara-acara padel gitu ya. Ya aku suka, jadi kayak biasanya tuh 100 botol sih, biasanya tuh ada event itu biasanya 100 botol gitu. Kalau untuk event-event yang kayak lebih kayak perlombaan gitu-gitu biasanya 100 botol aja sih.
0: Turnamen gitu ya. Oke. Nanti kita bakalan bahas lagi tentang Thai tea-nya, struggle-nya kayak gimana nih untuk jualan Thai tea di sosial media. Nanti kita bakalan tanya-tanya langsung sama Anggi, tapi nanti sama Pro 2. Kita break dulu ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect. Kita sekarang lagi ngomongin tentang bisnis dari minuman, Thai Tea. Struggle-nya gimana sih jualan Thai Tea? Gue pengen tahu deh. Tadi kan kita udah ngomongin yang seru-serunya ya. Dapat alhamdulillahnya dikasih rezeki FYP, banyak orang yang beli gitu ya. Betul. Tapi di sisi lain pasti bisnis tuh ada struggle-nya, ada sedih-sedihnya. Sedihnya apa selama kamu berbulan-bulan jualan Maura ini?
1: Sebenarnya aku tuh emang menikmati jualan banget ya kak. Aku gak bisa bilang disebut struggle sih, karena jujur aku menikmati dan sejauh ini alhamdulillah belum ada yang kendala yang gimana-gimana ya. Jadi kayak palingan tuh waktu kemarin belum puasa sih. Bahan baku, biasa bahan-bahan.
0: Susah kita ya?
1: Kita bertempur dengan UMKM lainnya kan. Ibaratnya senggol kayak siapa yang cepat, siapa yang cepat. Kita kan bahan-bahannya kayak pasti semua orang pakai lah gitu kan. Semua membutuhkan, pagi kemarin belum puasa sih, paling struggle banget itu kayak tiba-tiba ada orderan berapa puluh hampers gitu kan, berapa ratus piece, berarti kita membutuhkan bahan baku lebih banyak dong. Itu pun cuma baru satu klien, ibaratnya satu customer lah gitu ya. Buat lainnya itu kita kayak pemasok, kita kan ada langganan udah ini kan. Itu kayak, kak udah habis kak, waduh aku bilang, terus putar otak nih, kita harus cari di mana nih yang harus ada detik ini juga, paling itu sih yang paling.
0: Tapi akhirnya nemuin gak?
1: Akhirnya ada kan, zaman sekarang kan
0: online biasanya ya, cari
1: tuh,
0: ya langsung
1: aku
0: ya.
1: Biasanya beli tuh offline. Aku membantu juga kayak di pasar gitu loh kak. Jadi kan kebanyakan sekarang kan udahlah kita yang online aja biar ringkes gitu ya. Ini enggak, aku tuh pakai offline. Beneran di pasar aku beli kak. Tapi udah langganan, dia tuh emang supplier gitu. Nah pas gongnya Ramadan tuh ternyata kan emang yang rame gak cuman semua penjual pun pasti rame kan. Karena hampers kan gak cuman kita-kita doang, bahkan UMKM lain juga banyak yang keren kan. Udahlah aku bilang, aduh gak kebagian lagi. Dan gitu kan banyak banget orderan dadakan kan kak. Baru tuh aku gunain online, aku cari dan itu pun juga susah banget. Pertama kan gak jarak, ongkir, sedangkan biasa aku ongkir dong. Kayak depan gong gue udah pasar ya, nih langsung ke situ gitu. Paling banget kendalanya itu sih hampers kemarin tuh,
0: bahan baku ya.
1: Jujur itu apalagi mana sempat yang plastik abis ini abis botol kan kayak gini. Itu sih paling benar-benar kayak gimana, kita beli di mana nih gitu, kita harus cari di mana nih. Malam-malam tuh jam 2 pagi kak. Aku tuh ini pas mau lebaran. Aku tuh buka sampai H-3 sebelum lebaran. Aku terobos tuh sampai, kebetulan aku nggak mudik. Tahun ini tuh kebetulan
0: ya udah gas aja mudik. Jualan gitu
1: gas,
0: ya
1: gas gue gas nih kita habok lah gitu kan. Lah kok di pasar gak ada orang ya, aku bilang. Lah aku tutup, waduh kataku. Ada tapi gak ada yang aku cari. Buka ada bener tutup kak, itu kayak sekalinya ada 1-2 toko gak ada kak. Waduh gimana ini.
0: Iya terus gimana, tapi pesanan udah diterima ya.
1: Aku gak tahu ternyata tuh pasar, karena aku ibaratnya gak tau lah tuh mereka ternyata H-3 tuh tutup. Dan ternyata tuh pas aku besok habis lebaran, bang kok kemarin tutup gak bilang-bilang sih, bilang kek gitu kan. Soalnya tuh pagi, siang sore aku masih beli. Malamnya dia kan 24 jam. Jam 2 pagi aku datang, loh kok tutup ya, aku bilang. Kan 24 jam kan, kak itu aku tutup dadakan juga. Waduh bang besok-besok bilang ya bang, aku bilang gitu. Akhirnya ya udah.
0: Berarti jadi pembelajaran tahun depan. Kalau bulan Ramadan udah mulai nyetok semuanya tuh yang banyak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya, aku tuh salah, karena kan jujur aku first time banget jualan bulan puasa tuh tahun yang kemarin itu. Jadi okay, ini gue salah nih, harusnya gue beli semua bulan gue langsung nih. So karton-karton berarti gitu kan, lebih murah juga kan. Ternyata aku kayak salah kemarin, akhirnya okay, next time tahun depan atau nanti mungkin lebih rame lagi gitu ya. Stoknya agak banyak. Jujur aku tuh gak expect kayak bookber tuh ada yang pesan 400 terus secara bersama ada 2 klien, 2 customer gitu ya. Berarti kan total kan 400, berarti aku kayak kaget kan. Gak nyangka juga dikasih traffic sebanyak itu gitu kan, algoritmanya gitu loh kak. Jadi kayak termasuk dadakan.
0: Berarti omset paling terbesar itu di bulan Ramadan ya?
1: Iya alhamdulillah,
0: karena ada paket hampers itu.
1: Betul.
0: Waktu itu paket hampers dijual dari harga berapa sampai berapa sih?
1: Paling murah 35.000, paling mahal 75.000.
0: 35.000 ada? Isinya apaan?
1: Isinya puding satu sama tiang 150ml botolan satu.
0: Tapi itu ada packaging yang lucu ya?
1: Ada
0: ini gak? Apa namanya yang paling best sellernya, hampersnya apa tuh?
1: Paling biasa di harga 70.000.
0: 70.000 tuh isinya apa?
1: 2 puding, 2 Thai Tea botol.
0: Dengan ukuran 150
1: 250 ml.
0: Wih.
1: Iya, mereka tuh pasti ya? Kayak mending gue harga ini ya, dapatnya 4 loh dapetnya gitu 4. Lebih kayak ngasih ke orang lebih oke lah gitu ya. Dibandingkan mungkin kalau 1 dapetnya 1 gitu kan. Ibaratnya kan kalau kita sebagai pembeli kan, mending gue 70 ribu dapet 4 ya gitu kan. Pasti ada pertimbangan lah pasti kalau orang mau beli tuh.
0: Oke, seru banget sih. Ini jalan beberapa bulan, terus kayak pernah gak sih kayak terpikirkan untuk kayak, aduh capek banget nih karena sambil kerja juga kan gitu, capek banget, apa udahan aja dulu ya gitu. Ada gak kayak, ih seru nih gas terus deh jualan, nantinya bakalan diseriusin sampai akhirnya mungkin ini bakalan jadi pemasukan satu-satunya, bakalan ngelepas kerjaan?
1: Jujur aku ya capek wajar ya kak, kalau udah banyak, tapi menikmati sih. Emang dari awal tuh bahkan kayaknya, soalnya ayah aku tuh juga wirausaha juga, jadi kayaknya emang aku tuh suka dagang.
0: Darah dagingnya bahkan, sudah ada ya.
1: Iya bahkan ini kan sebenarnya aku kerja sama brand juga gitu ya, fashion. House life kan apa? Jualan kan, ibaratnya kayak saya sales ya gitu kan. Jadi kayak emang aku tuh suka jualan, cuma namanya mau kerja apapun pasti capek. Capek mana ya udah tinggal istirahat. Bisa kita jual lagi, kalau main capek ya tutup dulu. Ya,
0: gue berasa nonton apa namanya House Life TikTok langsung sih. Jadi emang sukanya dagang gitu ya. Jadi kayaknya nanti pengen diseriusin.
1: Insya Allah, semoga
0: Big
1: Allah
0: dream.
1: Kasih jalan. Iya.
0: Big dream dari kamu nih, harapannya ke depan buat Maurati
1: pasti adalah buka outlet sih.
0: Rencananya buka outlet.
1: Insya Allah doain ya guys.
0: Dalam waktu dekatnya nih.
1: Aduh, aku doain aja kak.
0: Amin.
1: Kalau dekat sih aku sebenarnya lebih kayak ini sih kayak apa? Pengen kan kalau misalkan outlet kan ibaratnya kita orang luar kota nggak bisa coba ya. Kalau mau dia harus effort ke Jakarta gitu. Kalau aku pengen buka di Jakarta. Pengennya sih pengen seluruh Indonesia bisa cobain teti aku ya. Pengennya jadi kayak gimana caranya ya, atau apa kita bikin bentuk saset atau apa gimana. Jadi kayak udah ada pikiran-pikiran kayak gitu sih, tapi masih dicari, di riset-riset lagi.
0: Oke, semoga harapan itu terwujud.
1: Amin.
0: Atau mungkin dalam waktu dekat ini loh, apa namanya yang minuman keliling pakai sepeda listrik.
1: Oh, itu sebenarnya udah terpikirkan juga loh.
0: Jadi bisa kemana-mana ya keliling Jakarta ya.
1: Banyak planning, tapi memang masih kita slow. Tapi kalau kabar sajanya alon-alon asal kelakon.
0: Amin.
1: Ya. Satu-satu dulu.
0: Amin.
1: Pasti yang lebih ke arah event-event sih kak. Aku masih aku promosiin tuh event.
0: Ya event-event.
1: Event package tuh aku lagi.
0: Nih teman-teman kalau misalnya mau intip Maurata IT bisa cek media sosialnya di mana aja nih?
1: Bisa di TikTok, bisa di Instagram sih. Itu paling kita paling aktif banget di situ.
0: Oke. Maurati gitu?
1: Iya, maura.it.
0: Maura.it. Oke, Anggi terima kasih banyak udah sharing.
1: Sama-sama.
0: Semoga makin banyak yang suka Maurataitinya, makin bisa dikirim kemana-mana, bukan cuma Jabodetabek gitu ya. Outletnya segera buka, nanti kabarin kita kalau udah buka ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, teman-teman Pro 2.
0: Itu dia UMKM Connect kali ini barengan sama Maurata IT, Kak Anggi, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen cobain, kamu bisa langsung aja lihat sosial medianya maura.it.

Masuk di putaran keempat jam 1 siang. Masih ditemani barengan sama Ivana Charmedian sampai nanti jam 3. Kita buka di putaran keempatnya sama lagu dari Malik The Essentials, Kamulah Satu-Satunya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya ini anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya ya, ini tinggal.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

Bulan Juni baru banget 2 hari nih, teman Pro 2 gimana? Sudah dar-dar-dor kah? Atau justru bulan Juni ini bisa kamu manfaatkan sebaik-baiknya nih, yang belum bayar pajak? Pemprov DKI Jakarta ngebebasin sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2026 mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026 nanti. Jadi ketentuan untuk memberikan kemudahan kepada kamu gitu ya, masyarakat luas untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Lumayan mengurangi anggaran kamu gitu ya. Kayak misalkan udah bertahun-tahun nih nggak bayar, biasanya ada sanksi administratif ya gitu ya. Ini bisa dihapuskan, teman-teman.

Sudah memasuki bulannya hari ulang tahun Jakarta teman Bro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen memanfaatkan, WD, manfaatin gak tuh? Nih yang mau jalan-jalan gratis, liburan ke Ancol ya. Program gratis masuk Ancolnya belum berlaku di tanggal ini, tapi bakalan berlaku di tanggal 8 sampai 19 Juni 2026, mulai jam 4 sore sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu nih yang pengen ngedapetin tiket gratis ini, kamu wajib banget ngelakuin reservasi kunjungan di situs resmi Ancolnya. Paling lambat H-1. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba hari ini deh gue pengen jalan-jalan ke Ancol, pengen menikmati suasana pantai barengan sama teman-teman, sama pacar mungkin. Itu nggak bisa teman bro dua ya. Dan ini periode reservasinya udah dibuka per tanggal 1 sampai 18 Juni 2026, tapi buat kunjungnya tanggal 8 sampai 19 Juni, bukannya buat di hari ini. Kira-kira ada gratis apa lagi ya di hari ulang tahun Jakarta ke-490, 499 apa tahu 500 sih, satu setengah abad. Coba gue cek dulu ya sama bro dua ya. Yang pasti di bulan Juni ini banyak banget gratisan dari berbagai produk untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta. Nanti gue cariin deh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Episode bahagia dari gue Vinda baru banget Ivan Putri buat kamu. Widi, bahagia sih sama berdua ya. Karena kapten timnas Indonesia, J.I. Jazz, ini mencatatkan pencapaian membanggakan di level internasional. Back tengah kita nih yang baru banget 25 tahun memperkuat Sassuolo di Serie A Italia. Masuk dalam daftar 5 back dengan market value tertinggi di Asia. Kalau berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, jadi nilai pasar J ini mencapai 10 juta euro atau kalau dirupiahkan 173 miliar rupiah. Nempat ini sejajar dengan sejumlah back elite Asia yang bermain di kompetisi top Eropa. Widih, ini transfer marketnya aja bisa mencapai 10 juta euro atau 173 miliar rupiah. Semoga nantinya bukan cuma J.I. Jazz aja, tapi banyak timnas Indonesia lainnya gitu ya, yang memang masuk jadi market value tertinggi se-Asia. Amin.

Masuk putaran kelima, masih ditemani barengan sama Ivan Echer Median. Satu jam terakhir dibuka sama lagu dari Vidi, Sheryl, dan Jevin, I Don't Mind.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Buat lo yang suka banget sama sepak bola, film animasi ini nih yang ditunggu-tunggu akhirnya. Kabar membanggakan datang dari industri animasi Indonesia. Jadi film animasi Garuda di Dadaku dengan judul International Garuda Dare to Dream resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 di kategori Golden Goblet Award Animation Competition. Wih, keren banget ya. Film ini masuk dalam jajaran official selection in animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara. Ada Amadeo and the Hypothetical New World dari Brazil, terus dari Swedia ada Dante, sama banyak banget nih teman Bro 2, ada dari Spanyol, ada dari Perancis ya. Pencapaian ini jadi langkah penting buat animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Gue berdoa sih, semoga Garuda di Dadaku sama seperti film animasi sebelumnya Jumbo yang sempat main di beberapa negara juga. Amin.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Dari Shawn Mendes, baru banget Ivan Putri buat kamu. Kalau berita ini bukan tentang Shawn Mendes, tapi tentang Taylor Swift. Waduh, rame banget nih spekulasi di kalangan Swifties. Bahkan Taylor Swift terlibat katanya dalam film Toy Story 5.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, bareng Rona lagi nih menemani kalian semua di sore ceria ya, gengs ya. Seperti biasa kita stay 1 jam di Senjanya Anak Kreatif dan bakal menemani kalian semua di sore ceria di jam 7 malam dan bakal stay di jaga malam, jangan galau malam-malam di jam 8 malam ya, teman-teman Pro 2. Dan tidak lupa, malam ini nanti bakal ada MLC teman-teman Pro 2 di jam 9 malam ya, seperti biasa bakal di dari Pro 2 FM Jakarta nih teman-teman Pro 2. Dan di jam 10 nanti seperti biasa Rono stay bareng kamu di cerita penutup hari ya teman-teman Pro 2. Dan juga di Just Music nanti di jam 11 malam sampai kita akhiri siaran kita tepat di jam 12 malam nanti teman-teman Pro 2. Oke, gimana sore hari kamu nih teman-teman Pro 2 di hari Selasa, di hari kedua di bulan Juni itu teman-teman Pro 2. Gimana? Sudah ada hal-hal yang kamu rasa kayaknya Ronald, kayak resolusi saya di bulan Juni ini sudah perlahan-lahan kelihatan nih Ronald, resolusi saya nih, apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan di bulan Juni ini. Kayak udah mulai kelihatan nih, atau mungkin ada yang belum gitu. Nah, saya belum lihat resolusi saya nih teman-teman Pro 2. Nah, saya belum lihat saya punya resolusi nih, Nal. It's okay ya, baru hari kedua kok teman-teman, kok pelipet ya. Ya, baru hari kedua kok teman-teman Pro 2 ya, enggak usah pada pesimis dulu gitu. Ya kan, gengs, harus optimis ya teman-teman Pro 2. Pokoknya apapun yang kalian kejar, apapun yang kalian lagi pengen lakukan gitu teman-teman Pro 2 ya. Nah, pengen sapa-sapa dulu untuk kalian semua di saat ini yang mungkin lagi pada monit di rumah sambil menikmati tuh sunset itu. Waduh. Tuh lihat tuh guys. Sunsetnya ini tadi, wah gila banget sih. Tadi Ronald board dari depan juga lihat sunset itu kayak wow, mesmerized banget gitu. Apalagi kan sekarang bukan teras, ini bahasanya apa ya? Kalau yang blok-blok itu kan namanya paving block ya, paving block atau halaman lah, kita bilang halaman lah, oke? Okay. Ya halamannya RRI di luar kan warna merah nih teman-teman Pro 2, baru aja dicat ya kan gengs ya. Nah terus bias dari sunset itu juga tambah bikin wah cantik banget gitu teman-teman Pro 2. Ya yang lagi pada baru selesai berolahraga di sore hari ini, apa kabar nih kalian semua nih teman-teman Pro 2 ya? Apa olahraga kalian di sore hari ini udah mantul, udah capek-capekan, udah keringet-keringetan gitu. Oke, kita stay dulu ya, dengarkan lagu-lagu yang udah resepkan untuk kamu nih teman-teman. Kok nih dari tadi tinggal berlipet terus karunal ini. Ya lagu-lagu yang udah Renal siapkan untuk kamu nih teman-teman Pro 2, kita kasih yang upbeat dulu nggak sih? Oke, okay, next we got ini kita putar Starby dengan bye bye dulu nih teman-teman Pro 2. Starby, bentar guys, tanggal 3 besok itu MLC, bintang tamunya adalah Starby. Baru ingat Ronald. Baru ingat Starby nanti mampir di MLC besok. Jadi kalian harus pantengin MLC juga besok ya teman-teman Pro 2. Dan juga di malam hari ini gak kalah keren bintang tamunya nih. Gak mau Ronald spill sih, biar nanti kamu denger sendiri bintang tamunya siapa gitu. Ya Ronald nih paling ngapain sekali gitu. Oke, ada Starby dengan Bye Bye. Dan juga next on the list ada Charlie XCX featuring My Dear Billie Eilish dengan Guess. Dan juga masih banyak lagi ya, lagu-lagu yang Ronald pengen untuk kamu di edisi Senjanya Anak Kreatif dan juga sore ceria ya teman-teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam kita masih stay-nya di sore ceria ya. Jadi kalau misalnya kamu dengar bumper sore ceria juga sampai nanti gelap-gelap hari masih ada bumper sore ceria ya. Kita masih memang stay di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam ya gengs ya. So ya yeah. Mungkin kamu juga tahu macam orang baru kan. Oke, okay. And habis dari Charlie XCX featuring Billie Eilish, Rona mau putar lagunya Taylor Swift, yaitu apa? Kamu coba ya. Bukan The Fate of Ophelia. Ada satu lagi The Fate of Ophelia. Habis itu ada Opalite. Ya, yeah. Opalite ini lagu yang emang aduh ciring banget sih. Oke, okay. Masih stay bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hi, Billie.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Nah, Ronald mau update dulu nih teman-teman Pro 2, satu informasi dari dunia hiburan ya datangnya nih teman-teman Pro 2. Ada aktris Korea nih teman-teman Pro 2, Shin Hye-sun yang dipastikan memerankan jaksa pemburu kebenaran di drama Das, teman-teman. Nah, aktris Shin Hye-sun ini dipastikan menjadi pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Das. Nah, pengumuman produksi serial tersebut disampaikan SBS dalam acara Media Day Drama di Seoul nih, teman-teman Pro 2. SBS juga mengungkapkan kabar produksi Das sekaligus mengonfirmasi keterlibatan Shin Hye-sun sebagai pemeran utama. Nah, informasi itu diumumkan pada kegiatan SBS Drama Next Episode Senin 1 Juni 2026, teman-teman Pro 2. Nah, Das sendiri ini merupakan drama bergenre misteri, suspense, dan juga romansa yang berfokus pada pencarian kebenaran, teman-teman Pro 2. Nah, cerita mengikuti seorang jaksa yang menghadapi konflik pribadi ketika suaminya menjadi tersangka kasus pembunuhan. Ya, tim produksi menilai Shin Hye-sun ini sebagai sosok paling tepat untuk menghidupkan perjalanan emosional karakter tersebut nih, teman-teman Pro 2. Nah, juga sebagai sosok paling tepat dalam drama Das ini yang memang sangat-sangat memberikan perjalanan emosional pada karakternya Shin Hye-sun sendiri, teman-teman Pro 2. Nah, drama Das sendiri dijadwalkan tayang melalui SBS pada 2027 nanti nih, gengs, dan diharapkan bisa menarik perhatian banyak penonton terutama untuk penggemarnya Shin Hye-sun sendiri. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update ya datang dari aktris Korea nih Shin Hye-sun ya, yang nantinya bakal sudah dikonfirmasi sebagai pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Das, teman-teman Pro 2. Nah, basically shortnya nih atau lebih singkatnya nih, drama Das ini sendiri mengisahkan jaksa Min Hwa-hyung yang memburu kebenaran setelah suaminya itu menjadi tersangka pembunuhan, guys. Ya, serial bergenre misterius, suspense, dan juga romansa tersebut nanti bakal dijadwalkan tayang di SBS pada 2027 nanti nih, teman-teman Pro 2. Oke, so itu saja informasi yang baru aja Ronald update untuk kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih stay ya selanjutnya di segmen Sore Ceria sampai nanti di jam 8 malam nih, teman-teman Pro 2 ya. Masih stay bareng Ronald di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire, masih mengudara juga di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjartulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian.

0: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Nicky Baker dan Andi Rianto, Sumpah Mati, teman-teman Pro 2. By the way, ini lagu keren banget nggak sih, gengs? Lagu yang Ronald suka banget nih, karena lagunya tuh kayak gimana ya? Enak di telinga gitu, apalagi yang bawakan nih Nicky ya. By the way, kalau misalnya kalian dengar ada versi Selena Grace-nya juga nih, teman-teman Pro 2, by the way itu sama aja ya, suaranya mereka juga kayaknya menurut saya sih suaranya mereka nggak terlalu beda-beda amat juga sih, teman-teman Pro 2 ya. Oke, okay, next kita kayaknya lagu yang happy-happy dulu nggak sih, teman-teman Pro 2? Ya, kita bakal dengerin lagunya Cici Paramida. Nah, kalau udah sebut Cici Paramida pasti udah tahu nih lagunya yang mana nih. Atau mungkin sudah tahu jenis lagunya nih apa nih ya. Kita putar lagu yang semangat-semangat dulu ya. Apalagi nih mungkin kalian lagi pada suntuk di rumah, bosan di rumah gitu. Ya, semoga lagu ini bisa bikin kalian semangat dikit lah. Oke, okay, Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Okay. Lu kenal Veronica kok? Ya, gimana teman-teman Pro 2? Semakin hearing, semakin memanas ya. Pasti, kamu ada yang mungkin mungkin tadi sambil monitor, mungkin ada sambil zumba-zumba di rumah ke apa ini? Tadi kan kita udah dengar lagu Jangan Tunggu Lama-Lama Nanti Lama-Lama. Apa kali?
1: Aku diambil orang.
0: Iya, gitu. Ya, dan juga tadi kita udah dengar Lu Kenal Veronica Ko. And next ini mungkin satu lagu penutup di sore ceria ya teman-teman Pro 2. Lagu yang bikin kita pasti bakalan gaspol-gaspol nih. Apa itu? Apa itu kali? Gaspol. Gaspol, oke. Nah, kita dengar aja deh Gaspol Dangak. Di Gaspol Dangak-Dangak. Oke, Darboy Gang X Bandito Xiao 89 86 dengan Kicau Mania.

0: Oke, Kicau Mania dari Darboy Gang X Bandito Xiao 86 nih teman-teman Pro 2. Ya, gimana kalian semua yang lagi pada monit nih teman-teman Pro 2? Lagunya sedikit membuat kita semangat gitu ya kan gengs ya. Oke, okay, and kita close untuk sore ceria kita dan bakal next berada di segmen jaga malam ya. Jangan galau malam-malam bareng Ronald nih teman-teman Pro 2 ya. Oke, okay, so nantinya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, beragam informasi Ronald hadirkan untuk kamu nantinya di Info Pro 2.
1: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, PT Federal International Finance atau FIF Group menggelar FIF Festival Street Food 2026 yang merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-37. Direktur PT FIF Group, Esther Sri Harjati, mengatakan FIF Festival menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk mengembangkan usaha, dan kegiatan tersebut juga mendorong pelaku UMKM memiliki jiwa kompetisi dan juga kesiapan untuk bertumbuh. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat dan UMKM Indonesia. Juga teman-teman Pro 2, hal yang sama disampaikan GS Building, ESR and Sustainability Division Head FIF Group, Theresia Mulyani.

0: Program tersebut juga, teman-teman Pro2, dikatakan bertujuan meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dan menurutnya, Fifth Group memberikan pembinaan berupa edukasi branding dan juga pengemasan produk. Iis mengatakan Fifth Group juga memberikan pendampingan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Selain itu, perusahaan menyediakan akses pembiayaan melalui Finantra bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, datang dari dunia internasional, di mana Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama maritim yang menjadi hasil dari konsultasi bilateral Senin 1 Juni 2026 di Moskwa, Rusia. Pertemuan dipimpin penasihat presiden sekaligus ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai P. Patrushev, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono. Konsultasi bilateral ini mengenai kerjasama di bidang maritim. Demikian juga pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Selasa 2 Juni 2026. Kedua pihak membahas kerjasama bilateral di bidang logistik, maritim, pembuatan kapal, pelatihan personil, dan studi sumber daya hayati laut. Serta juga teman-teman Pro 2 meninjau proposal spesifik yang bertujuan untuk mengimplementasikan praktis dari kesepakatan yang sudah dicapai. Sementara itu, pertemuan yang juga dihadiri oleh para perwakilan perusahaan Rusia menyatakan minat untuk mendirikan perusahaan pembuatan kapal bersama. Kemudian, fasilitas produksi untuk peralatan komponen maritim Indonesia, penekanan khusus diberikan pada penguatan kerjasama dalam desain dan juga konstruksi kapal dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan Indonesia. Untuk teknologi global canggih dalam pembuatan kapal ramah lingkungan, efisiensi dan penggunaan bahan bakar alternatif pun ikut diusulkan. Sementara perusahaan perikanan Rusia menyatakan bahwa kesediaan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan aquakultur ini merupakan hal yang berkelanjutan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, datang dari dunia hiburan, di mana Ariana Grande merilis musik video terbaru Hate the Damage Love Me pada 1 Juni 2026. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal yang dijadwalkan rilis 31 Juli 2026. Lagu tersebut lebih dulu dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama album Petal. Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya, gengs. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin sebagai kolaborator lama mereka, teman-teman Pro 2. Kolaborasi tersebut memperkuat karakter pop emosional khas Ariana dalam lagu ini, teman-teman Pro 2. Secara tematik pula, teman-teman Pro 2, lagu ini tuh membahas penyesalan, kerentanan emosional, dan juga refleksi hubungan yang berakhir. Album Petal sendiri juga menandai kembalinya Ariana ke dunia musik setelah fokus pada beberapa tahun terakhir pada proyek film, teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kopi rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekanak siang dan kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekanak tersebut. Kopi Sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekanak adalah kopi Sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM. Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, Lala Huta dengan Cincin ya, menemani kita di penghujung jaga malam nih teman-teman Pro 2 ya. Yang Ronald bakal play untuk kamu sebagai penutup segmen jaga malam di malam hari ini adalah Bahagia Lagi dari PC Kota.

Oke, bahagia lagi dari PC Kota. Gimana, gengs? Lagunya enak banget kan? Untuk menjadi penutup jaga malam kita nih, teman-teman Pro 2.

Ya, jadi jangan terlalu sedih lah kalian teman-teman Pro 2, ini pasti akan terlewati gitu teman-teman Pro 2. Intinya kalau misalnya kita pengen move on ya dari seseorang gitu, kita jangan paksakan diri untuk langsung ceria gitu. Menangis atau mengakui bahwa kita tuh sedang sedih itu hal yang wajar, dan itu sebenarnya membantu loh untuk melepaskan beban di dada kita nih teman-teman Pro 2. Ya kan? Mungkin kamu juga bisa alihkan perhatian atau sibukkan diri kamu nih. Mungkin cari kesibukan yang produktif atau menyenangkan gitu. Ya, kamu bisa coba mungkin hobi baru nih, atau mungkin mempelajari keterampilan baru agar tidak terlalu berlarut-larut memikirkan penyebab galau kamu, teman-teman Pro 2. Selain itu, kalian juga mungkin bisa mengganti suasana kamu ya, teman-teman Pro 2. Misalnya mungkin keluarlah sejenak dari rutinitas kamu. Misalnya mungkin kan lagi kerja terus, atau mungkin sekolah atau kuliah terus menerus gitu. Nah, mungkin kamu bisa ambil waktu satu hari ya. Satu hari itu sudah cukup sih menurut Ronald sebenarnya ya, untuk mungkin jalan-jalan dulu sama teman-teman atau sama keluarga ke tempat baru gitu. Nah, itu bisa menyegarkan kita punya pikiran teman-teman Pro 2. Ya, batasi hal-hal yang dapat memicu. Misalnya kamu lihat story-nya dia gitu. Masih follow up status mantan gitu. Waduh, ya itu so pastinya pasti bikin kita mewek sendiri ya kan gengs ya. Jadi batasi ya. Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang mungkin langsung blokir, langsung hapus, ya good for you gitu. Tapi kalau untuk mereka yang berat misalnya sama kayak Ronald nih, paling tidak bisa gitu memutus tali silaturahmi gitu. Jadi paling cuman masih save nomor. Jadi kalau dia lihat hapus status ya sudah, tiap apa tapi tiap pernah lihat hapus status gitu. Oke, sambil kita menunggu ya untuk siaran berjaringan berikutnya Musik Live Chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta nih teman-teman Pro 2. Kita bakal dengarkan beberapa lagu-lagu juga nih yang udah masih Ronald siapkan untuk kamu. Ada PC Kota dengan Bahagia Lagi, Nadia Basalamah dengan Kota Nita Sama Tanpamu.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu MBG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama, kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Hmm. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita, nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di area di Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil,
1: iya bisa jadi. Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga Edit
1: dan juga kita sudah barengan dengan
2: Sunday Shark.
1: Halo.
2: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
1: Betul.
2: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
1: Oh iya benar.
3: Coba.
2: Kalau iya. Bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
1: Oh iya juga sih.
2: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
1: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
2: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
3: Oke.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Baik.
3: Wow. Terima kasih.
1: Luar biasa.
3: Kakak apa kabar?
2: Baik juga.
1: Baik. Luar biasa.
2: Yeah. Harusnya bertiga ya.
3: Iya, harusnya bertiga.
2: Tapi okay. yang satu?
3: Yang satu itu emang
4: di Aceh.
2: Oh, wow. Bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
3: Itu dia. Aduh.
2: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
4: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
2: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
4: Oke.
2: Ya,
1: oke. Okay.
2: Okay. Di yeah. Megang?
4: Megang gitar.
2: Oke.
3: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
2: Vokalis.
3: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
2: Sidik itu ya, Bang?
3: Sebagai sound engineer.
2: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
1: okay.
2: Kenapa bisa jauh di Aceh?
4: Karena saya kan juga orang Aceh.
2: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
3: Aduh.
1: Kaget. Kaget juga ditembak.
2: Nah, itu gue bisa.
1: Oh bisa. Sorry.
2: Orang Aceh berarti.
4: Iya.
2: Jadi memang
4: Sidik tuh teman kecil.
2: Oke.
1: Okay. Oh, wow. Oke.
4: Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
2: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
4: Nyoba gitu.
2: Mm-hmm.
4: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
2: Oh gitu.
1: Oh, iya.
2: Wow. Itulah teknologi, bro.
1: Bener sih.
2: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
1: Betul.
2: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
4: Itu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan banget bohongnya.
2: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya
1: event organizer EO.
2: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
1: Atlet Anggar ternyata.
2: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
4: Fencing.
2: Oh, okay.
1: Fencing, benar-benar.
2: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
3: Begitulah.
1: Kok begitu?
3: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
1: Oh, ya.
4: Ternyata nggak jadi.
2: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik, jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin nggak jadi ngomong anggar, tapi ngomong anggaran.
1: Anggaran.
3: Itu dia.
2: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
1: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
2: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
1: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak,
1: gitu.
3: Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
2: Waduh. Once upon a time.
3: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
4: Karena kalau saya pribadi beda.
2: Beda cerita nih.
1: Oh.
2: Versinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
2: Oke. Okay. Ya.
3: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
2: chill.
3: Gitu kan,
2: okay.
3: Chill.
1: Okay.
3: Vacation apa namanya? Liburan. Gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
2: takut
3: kan. Jadinya shark.
2: Lebih menggigit.
3: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
2: Oh.
3: Terus ya lucu aja gitu.
2: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
2: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
4: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
2: Jaws.
1: Oh,
2: oke. Okay.
1: Yeah, okay.
4: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Aduh, bener-bener berbeda sih.
1: Bener sih.
2: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
1: Thriller, bener. Hari Minggu ke pantai dua kali.
2: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
3: Lumayan sih.
2: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Dari Raka sih. Oh, karena
4: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya.
4: Kayaknya
2: yeah. Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
4: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
3: Awal-awal sebetulnya
2: dulu emang genrenya apa Mia?
3: Aku sebenernya balad sih.
2: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
2: Oke, solois-solois lah ya.
3: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
4: yang ada bandnya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
2: Oh, di tengah-tengahnya.
3: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
2: Indie pop.
1: Oh, indie pop.
3: Indie pop, indie rock gitu.
2: Oke. Okay. Alright, alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
4: Masih baru.
2: Baru tahun ini dibuat?
3: Puasa tahun ini.
2: Wow. Wih,
3: ya. Itu baru banget kan berarti ya?
2: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
3: Single pertama kita itu
2: I Love You.
3: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
2: I Love You More.
3: Betul.
1: Alright.
2: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
1: Betul.
2: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 atau juga bisa
1: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: So, don't go anywhere.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
1: Sadai Sir. Temen gue bengong.
2: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sir itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
3: Betul.
2: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
3: Iya dong.
2: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
1: sebenarnya? Waduh.
2: Kalian bikin lagu siapa?
4: Kalau lirik dia,
2: cuma
4: chord sama nada gitu.
2: Okay, alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
4: Itu baru rilis.
2: Yang baru rilis.
3: Baru banget.
1: Yang terbaru.
2: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
1: Gitu. Ah, itu.
2: Relate
1: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
2: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
3: Yang 90s Mia kali ya.
1: Boleh.
3: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
1: Okay.
3: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
2: akhir
3: ya.
1: Awal.
2: Ya, awal betul.
3: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
1: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
3: Iya personal banget.
1: Bener-bener
3: lagi capek-capeknya.
1: Oke.
3: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
2: rutinitas setiap hari,
3: rutinitasnya gitu aja, aduh, capek deh gitu.
1: Oke,
2: itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
3: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
2: denial.
3: Bukan denial, dia belaga nggak bohong.
2: Oh.
3: Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya? Iya.
2: Ini tentang apa?
1: Ada apa nih? Ini apa nih?
2: Aduh, bingung nih gue.
3: Gitu.
2: Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More.
3: Kali
2: tetap lagu tentang cinta kah?
3: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
4: sebenarnya
3: juga.
4: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan, I love you. Terus kayak, hah? I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, hah? Apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Terus dia bilang, babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
2: Iya, bukan I love you too lagi.
1: I love you too
4: udah ternyata.
2: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
1: Iya, yeah, udah.
2: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
1: Love you more, gitu. Bener.
3: So sweet banget sih.
1: Aduh.
2: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
3: Setuju.
2: Kalian sependapat gak?
3: Sependapat.
2: Menurutnya juga ya?
3: Sependapat.
2: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin ya?
3: Harus dong.
2: Piofi cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus. Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke, gitu.
3: Wah.
2: Bukan dalam itu.
3: Di lecet. enggak.
1: Perang dunia tuh habis itu.
2: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
4: Iya.
2: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
1: Benar.
2: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
2: Harus
1: divalidasi
2: terus ya.
1: Harus divalidasi terus sih menurut gue.
2: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
1: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu, masih bareng sama
1: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
2: Mm-hmm.
1: Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih, long distance.
3: Betul. Long distance band.
1: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih, atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga.
2: Itu
1: kan?
2: Itu by Discord ya?
1: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
2: okay,
4: kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
2: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
1: Oke.
2: Gokil sih.
3: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
2: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
3: Panas.
2: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
3: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
2: Apa? Contohnya apa Raka?
3: Oh gue gak tahu masalahnya
2: dia. Lu kemana Mia?
3: Gue record vokal lu udah hilang.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
3: iya juga
4: ada
3: sih.
4: Suara motor.
2: Oh iya. Yes.
3: Karena iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
3: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
2: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Orang jalan.
3: Enggak, tukang sate.
2: Sate? Gitu, serius?
3: Sering.
2: Di detik kemana?
3: Sumpah serius.
2: Itu adalah ambience.
3: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
2: signature.
3: Natural banget loh ini.
4: Enggak gitu.
2: Itu
4: alasan tuh.
2: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
2: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
2: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
1: PR sih.
2: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CCD harus kesini ya.
3: Kemarin ada gigs.
4: Iya, kemarin ada. Cuman
3: sedikit enggak ke sini.
2: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
2: ya.
4: Cari orang
2: tradisional. Tradisional gitu. Oh, okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa ya. Beda cerita tuh.
1: Ya, keren sidik di Discord juga.
3: Bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
1: Iya kan.
2: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
3: Iya.
2: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Enggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
2: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
2: bule banget,
4: iya.
2: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
3: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
2: Seru ya.
1: Alright.
2: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
1: Yes.
2: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
1: Next ya.
3: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
3: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
2: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temannya kan
2: sendiri-sendiri bisa-bisa. Yeah. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya benang gitu. Merah,
3: ya. Betul.
1: Alright.
2: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus juga.
3: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih? Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa? Kalau baru pertama kali denger kan jadinya nggak familiar, asing gitu kan? Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
2: Gitu ya.
4: Produksi juga.
2: Iya. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
2: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
1: harusnya event organizer, lebih planner.
3: Gue main operasional. Ngurusin gue, ngurus kayu, nggak ngerti. Asli bingung banget sih.
2: Jadi itu ya, jujurnya. Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
3: Betul, ruang.
2: Itulah adanya MLC.
3: Nah, kita tepuk tangan.
2: Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
1: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
2: Nah, itu
1: I Love
2: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
2: Oke. Sambil makan padang.
1: Terlalu spesifik mas.
2: Sambil nyetrika.
3: Kayaknya di kawinan gak?
2: Oh di kawinan.
3: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
1: Oke.
2: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
1: Bisa.
3: Iya, itu bisa.
2: Pertanyaan tuh ya.
1: Iya, udah.
2: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
3: I Love You More belum?
2: Belum ya. Oh, belum, tapi yang lain udah ada.
3: Yang kayak lain udah ada.
2: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
3: Udah.
2: Sudah ada ya, bisa dilihat di?
3: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
2: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
3: Instagram Sunday Shark Music.
2: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
1: Alright. Ya.
2: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
3: Asli ada 10 bang.
2: Gokil. Produktif sekali.
1: Produktif banget ya.
3: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
2: berkarya.
3: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
2: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
3: Iya, bang lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
2: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
1: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso.
3: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
2: Itu sate apa ya?
1: Rame ya, rame juga deh, rame. Bener.
2: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
3: Ada. Tanggal 16
2: Juni.
3: Juni.
2: Di?
3: Aduh.
2: Di Jakarta tapi ya?
3: Di Jakarta.
2: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
1: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
3: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
2: Alright. Oke, okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
3: Terima kasih. Sukses
2: selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
3: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih.
3: Beda, emang beda ya.
2: Biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
1: Udah.
2: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
1: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
2: Yaudah dulu ya Music Outchat-nya ya.
1: Yai, terima kasih Tempat Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sandy Shark.
2: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
1: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
2: Angga pamit.
1: Gua Edi Tama pamit dan juga
2: Sandy Shark pamit.
4: Dadah.
2: Yeah. Bye-bye.
0: Chat.

Oke, teman-teman Pro 2 yang lagi pada stay tune nih di malam hari ini ya. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kabarnya baik-baik ya, gengs ya. Oke, setelah kita ikuti siaran berjaringan musik live chat yang udah dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan kini kamu mendengarkan lagi nih siaran kami Pro 2 FM Nabire dan Barang Ronald ya, gengs ya. Menemani kalian semua di cerita penutup hari di malam hari ini nih, teman-teman Pro 2. Oke, yang masih pada stay tune mungkin dengan aktivitas malam harinya mungkin ya kan, gengs ya. Tadi kita udah ditemani sama Sunday Shark ya, yang jadi tamu tadi di musik live chat tadi nih, teman-teman Pro 2. Oke, Nadif Basalama, kota ini tak sama tanpamu, menemani kita ya di malam hari ini, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune, kita stay-nya di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sekarang atau kekeringan di masa depan.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Oke, teman-teman Pro 2, Gia Indrawari dengan jiwa yang bersedih menjadi backsound kita di penghujung cerita penutup hari ya di malam hari ini.

Di malam hari ini masih Monit Pro 2 FM Nabire ya, Kings ya. Kamu yang mungkin aja kepalanya masih berisik di malam hari ini gitu. Ya kadang ya, kita kalau malam hari itu kepala kita rame gitu. Entah kita memikirkan ke depan seperti apa, entah kita lagi memikirkan apa yang terjadi kemarin-kemarin atau berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, berhari-hari yang lalu dan lain sebagainya gitu. Ya kan? Ya, semoga kalian yang lagi pada monit di malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari esok. Ya, malam ini mungkin kita bakal berbincang-bincang sedikit tentang sesuatu yang mungkin sedang dirasakan oleh banyak orang ya. Mungkin rasa lelah, rasa sedih, dan juga perjuangan yang seringkali tidak terlihat nih oleh siapapun gitu, Kings. Kita hidup di zaman yang membuat apa ya? Di zaman yang membuat semua orang itu kelihatan baik-baik aja gitu. Ya kan? Di media sosial kita melihat senyuman, pencapaian, kebahagiaan. Namun ya, di balik semua itu banyak orang yang sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Banyak yang sedang berjuang dalam doa, ya kan? Ada yang mempertaruhkan sesuatu gitu untuk terlihat bahagia. Ada yang sedang berjuang juga menghadapi kehilangan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, bahkan mungkin pertarungan sama diri mereka sendiri nih, gengs. So, tidak apa-apa ya menjadi manusia yang tidak apa-apa merasa lelah gitu. Tidak apa-apa merasa sedih. Dan yang paling penting sih, tidak apa-apa kalau misalnya hari ini kalian belum merasa baik-baik aja, gengs. Ya, kadang kita terlalu cepat menilai orang lain ya. Kita melihat seseorang tersenyum lalu menganggap, wih, hidupnya sempurna gitu. Kita lihat seseorang berhasil lalu mengira bahwa, wih, jalannya mudah palingnya. Padahal setiap orang itu membawa cerita yang tidak selalu mereka tunjukkan, gengs. Mungkin ada pendengar malam ini yang sedang menangis diam-diam setelah semua orang tidur. Mungkin ada yang setiap hari terlihat kuat padahal hatinya sedang rapuh. Dan mungkin ada yang sedang mempertanyakan ini, apakah dirinya ini cukup berharga untuk tetap bertahan gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalian adalah salah satunya, Ronald pengen mengatakan aja sih bahwa perasaan kamu valid. Kesedihan itu yang kamu rasakan sekarang ini itu bukan tanda kelemahan. Air mata itu bukan tanda kamu gagal gitu. Kadang justru orang yang paling kuat itu adalah mereka yang tetap melanjutkan hidup meski mereka ini sedang terluka gitu, gengs. Salah satu sumber kesedihan terbesar itu adalah perbandingan biasanya. Kita membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Kenapa dia sukses ya? Kenapa dia sudah menikah sebelum? Kenapa dia sudah mencapai, dia punya impian sedangkan sebelum? Ya padahal hidup ini kan bukan perlombaan yang harus selesai bersamaan gitu ya kan? Bunga mawar itu tidak iri kepada bunga matahari karena mereka mekar di waktu yang berbeda. Begitu juga manusia. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang menemukan jalan hidupnya setelah puluhan tahun, ada yang jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Tidak ada jadwal yang sama untuk semua orang, gengs. Tugas kita bukan menjadi seperti orang lain, tapi tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita sering nih diajarkan untuk kuat ya kan, tetapi jarang diajarkan bagaimana cara menerima luka kita. Padahal luka itu adalah bagian dari kehidupan kita sih, gengs. Kehilangan itu mengajarkan kita untuk menghargai sesuatu yang ada. Kegagalan itu mengajarkan kita untuk bertumbuh. Kekecewaan itu mengajarkan kita untuk lebih menjadi lebih bijaksana lagi. Dan luka itu tidak selalu datang untuk menghancurkan kita. Kadang luka itu datang untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan benci proses yang sedang kamu alami saat ini. Mungkin hari ini berat, mungkin hari ini terasanya wah capek dan berat banget gitu. Tapi suatu hari nanti kamu akan melihat semua ini dan kamu akan melihat semua ini membentuk diri kamu tuh menjadi pribadi yang lebih tangguh gitu. Nah, Rono mau tanya nih, berapa kali sih, berapa kali sehari atau berapa kalilah kalian mengucapkan terima kasih sama diri sendiri? Kadang kita kan sering muji orang lain kan, tapi lupa nih untuk menghargai diri sendiri. Padahal kan kita udah lewati begitu banyak hal ya. Kita coba bertahan, coba lagi setelah gagal, kita bangkit setelah kecewa. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang gitu. Namun jangan sampai kita abaikan perjuangan yang udah kita lakukan, gengs. Kalian harus ingat satu kalimat ini.
Saya mungkin belum sampai tujuan, tetapi saya sudah berjalan sejauh ini dan itu layak diapresiasi. Salah teman-teman Pro 2, hidup ini selalu bergerak ya. Tidak ada kesedihan yang berlangsung selamanya gitu. Malam yang gelap pun akan tergantikan dengan pagi yang cerah. Badai yang besar pun akan reda dan digantikan dengan pelangi yang indah. Mungkin hari ini kalian belum lihat jalan keluarnya gitu ya. Tapi bukan berarti jalan keluar itu tidak ada kalau misalnya kalian belum lihat. So, keep moving, teruslah melangkah, meski perlahan ya. Karena seringkali keajaiban itu datang kepada mereka yang memilih untuk bertahan sedikit aja lebih lama. So, sebelum berpisah, mungkin Rono mau meninggalkan pesan juga untuk kalian. Jika hari ini terasa berat sih, jangan menyerah ya, gengs ya. Jika hari ini terasa sepi, jangan kehilangan harapan. Dan jika hari ini hati kalian tuh sedang bersedih, ingat aja sih, gengs, kalian tuh gak sendiri kok. So, gak apa-apa untuk beristirahat, gak apa-apa untuk nangis. Toh, tidak apa-apa juga untuk mengakui bahwa kalian tuh sedang lelah. Tetapi jangan berhenti percaya bahwa hidup ini masih menyimpan banyak hal baik untuk kamu. Kalian harus yakin, hidup ini masih menyimpan banyak hal untuk kamu kok. So, itu aja dulu. Thank you banget udah menemani Ronald juga di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini sedang membawa kalian menuju hari yang lebih baik lagi, ya. Ronald pamit di cerita penutup hari, and masih 1 jam ke depannya menemani kalian di Just Music. Ronald bakal replay jiwa yang bersedia untuk kamu dengarkan lagi, gengs. Dan Ronald pamit di sini. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya, pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Selasa 2 Juni 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Prodo, inilah Radio Republik Indonesia, program Aduan Abireh yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya yang bertugas Leslie Teklarak mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan pastinya juga sekali di udara, tetapi di udara.

Rere Pro dan Abir, teman terbaik kamu, selamat pagi teman-teman Pro Duet semuanya. Pagi ini tepat edisi Rabu 3 Juni 2026, saya Lesdi akan menemani teman-teman Pro Duet semuanya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk 1 jam ke depan ini teman-teman Pro Duet, saya akan menemani teman-teman Pro 2 dengan jenis musik. Akan dilanjutkan dengan info Pro 2. Selesai info Pro 2 sepadan menemani kamu sampai nanti pukul 10, dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

RRI Pro dan Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. SD akan menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10 dengan sepada ya. Dan tetap semangat aja buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini mungkin udah pada bangun, yang udah pada siap-siap, yang lagi buatin sarapan untuk keluarga. Selamat pagi yang lagi sarapan pagi ya. Selamat pagi aja, sehat selalu pastinya buat teman-teman Pro 2 di awal bulan Juni. Semoga bulan ini membawa berkat, sukacita, kedamaian untuk kita semuanya ya. Oke, teman-teman Pro 2, nantinya bakal SD update berbagai informasi-informasi buat kamu dan lagu-lagu hiburan buat teman-teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. What's the trick?

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.

0: sih nyanyi itu hobi kamu. Tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi. Tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Acak!

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bro, bro, mau kemana?
2: Biasa, sibuk, banyak urusan.
1: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
2: Santai saja, bro, ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya, bro.
1: Dibilang bandel.
3: A few moments later.
1: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
2: Aduh, sakit. Sakit.
1: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
2: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
1: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.

Lantas, Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari Ha, Holong Masih Haholongan, artinya kasih mengasihi. O, Ondo Sadadalan Nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R, Raptu Dolok Raptu Toruan, memiliki arti seia sekata. A, Asa Taruli Pasu-Pasu, supaya kita diberkati. S, Saleling Dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Rere Pradana Bira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Pradua semuanya. Masih menemani kamu dengan sepada pagi ini bareng Lesti sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Pradua, keindahan alam, kekayaan budaya, serta keunikan lokasi di Indonesia membuat sejumlah rumah produksi internasional memilih Nusantara sebagai bagian penting dalam film-film mereka. Tidak hanya menjadi lokasi syuting, Indonesia juga sering dimasukkan ke dalam alur cerita dan identitas visual film yang ditonton jutaan penonton di seluruh dunia. Dan salah satu film paling terkenal yang menampilkan Indonesia adalah It Pray Love yang dibintangi Julia Roberts. Film ini mengambil lokasi syuting di Bali dan menjadikan Pulau Dewata sebagai bagian penting dalam perjalanan pencarian jati diri tokoh utama. Dan keindahan alam serta budaya Bali ditampilkan secara luas dalam berbagai adegan film tersebut. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, selain Bali, sejumlah lokasi Indonesia juga pernah menjadi latar film aksi dan fiksi ilmiah Hollywood. Film Beyond Skyline misalnya melakukan proses syuting di Yogyakarta, Batam hingga kawasan Prambanan. Film ini turut menghadirkan aktor Indonesia Iko Uwais dan juga Yayan Ruhian dalam peran penting. Nah, selain itu Indonesia juga muncul dalam film After the Art yang sebelumnya dikenal dengan judul The Philosopher. Film tersebut mengambil latar sebuah sekolah internasional di Jakarta dan menjadikan ibu kota Indonesia sebagai bagian utama cerita. Tak hanya sebagai lokasi eksotis teman-teman Pro 2, ternyata Indonesia juga menjadi bagian dari cerita sejarah Indonesia, sejarah dunia melalui film The Eats. Film produksi Belanda tersebut mengangkat kisah konflik pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia II. Fenomena masuknya Indonesia ke dalam film-film internasional dinilai memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata dan budaya nasional. Banyak wisatawan mancanegara yang mengenali Bali, Yogyakarta, hingga berbagai destinasi lain setelah melihatnya dalam film layar lebar. Nah, para pengamat perfilman menilai Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi film internasional karena menawarkan keragaman lanskap, mulai dari pantai tropis, pegunungan, kawasan urban modern, hingga situs bersejarah yang unik. Nah, meski demikian teman-teman Pro 2, sebagian kalangan berharap film-film luar negeri itu tidak hanya menampilkan Bali sebagai representasi Indonesia, mereka mendorong agar lebih banyak daerah seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Danau Toba, Bromo, hingga kawasan timur Indonesia itu turut diperkenalkan kepada dunia melalui layar lebar. Dengan semakin berkembangnya industri perfilman global dan teknologi produksi modern, peluang Indonesia untuk tampil dalam lebih banyak film internasional diperkirakan akan terus meningkat. Kehadiran Indonesia dalam film-film luar negeri tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkenalkan budaya, keindahan alam, dan identitas bangsa kepada masyarakat.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Pro 2 FM.
4: Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Spada.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Pro 2 FM.
9: Teman.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 90,1 MHz teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Produa semuanya. Masih menemani kamu dengan sepeda pagi ini bareng Lesti. Dan di studio pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Nah teman-teman Produa, kalau kita ngomong soal vaksin ya. Nah jadi pastinya bekas luka kecil yang berbentuk bulat ya memang sering ditemukan di lengan atas sebagian orang ya teman-teman Produa. Ternyata itu bukan sekedar efek samping biasa dari vaksin cacar. Tanda tersebut merupakan bukti bahwa tubuh pernah memberikan respon imun terhadap vaksin yang digunakan untuk mencegah yang namanya penyakit cacar atau smallpox, salah satu penyakit paling mematikan yang pernah menyerang manusia. Nah, vaksin cacar berbeda dengan sebagian besar vaksin modern. Jadi proses pemberiannya itu dilakukan menggunakan jarum merupakan jarum yang memang bercabang dua, yang memang menusukkan vaksin ke lapisan kulit secara berulang pada area kecil. Nah, metode ini sengaja ya teman-teman Produa dirancang untuk memicu reaksi lokal pada kulit sehingga sistem kekebalan tubuh ini dapat mengenali dan melawan virus yang digunakan dalam vaksin. Nah, selain itu juga teman-teman Produa, beberapa hari setelah vaksinasi biasanya itu muncul benjolan kemerahan yang memang kemudian berkembang menjadi lepuhan kecil berisi cairan atau nanah. Dan reaksi tersebut ini merupakan tanda bahwa vaksin bekerja sebagian mestinya dan juga memicu pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit cacar. Nah, seiring proses penyembuhan, pastinya juga ini teman-teman Produa, lempuhan akan mengering dan juga membentuk keropeng. Setelah keropeng terlepas, biasanya itu tertinggal bekas luka kecil yang cekung dan juga permanen. Nah, bekas inilah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai bekas vaksin cacar dan menjadi penanda keberhasilan vaksinasi. Dan CDC menjelaskan bahwa terbentuknya lesi atau luka khas pada lokasi vaksinasi tersebut sebagai reaction atau respon utama terhadap vaksin.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out.
5: Hey.
4: Bring them out.
5: Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produe FM.
10: Aku hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
11: Stay tuned on Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Horas, Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari Ha, Holong Masih Haholongan, artinya kasih mengasihi. O, Ondo Sadadalan Nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R, Raptu Dolok Raptu Toruan, memiliki arti seia sekata. A, Asa Taruli Pasu-Pasu, supaya kita diberkati. S, Saleling Dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita